0: スは合うと思います。
1: Hai, Kopi Bosian, Izo, Ikerol, Abigail, Grimaldi, unduk ngadau devongo ibu, devongo podom tohu. Tumi hombus doit saba VFM, koso himban, bos kadazan, noikot vinasi osuau tomoimu.
2: Mia gadi no komoi ku diti tinu tapi ko ngabi no subab diti ki pada tembuhu iku mi ampai dio zu do no subab diti om au no hai diti ko au me do au batimpu tapi ko ngabi mi ampai to ko kopi bosian ku madi dia songuhun unduk ngadau ka mata no dubong ibu dubong apa do mondom mi ampai di tati jelvia kopi bosian dia tati jelvia
3: kopi bosian
2: pengki nang ngono kyo da dong sebab beti om montok da tepi ngabi da nampai de TikTok te ke TikTok sebab VFM te ke nampai de sebab VFM de Facebook nga miho nagi okito nagi dutia kamera diti okito
3: hello
2: maza diti TikTok de sebab VFM om Facebook de sebab VFM dadi pagwatan teko nampai tu tulis kyo Jelvia mega di no boss insan pabago konsikan kumade diau tati Jelvia om paguhoy do ogumo pibasan to ko diti may pagyapoint to no do isay ko zo itati Jelvia diti.
3: Okay, pagupo kopi bosian kada dan ko nga dia DJ. Okay. Ngan ko i Jelvia Vanessa Jenny. Memang mantad papar lah. Amay na diti ki umul ko 24 taon.
2: Popoy ho na papal ponong nanggo i.
3: Papar ponong gana.
2: Na uhun gana iti.
3: Ya, uhun gana.
2: Jadi 24 umul.
3: Ya. May na diti kahavi ako sikul lah amo po bakalaja mindad po ho, mindad hovon nakalaja. Ya.
2: Jadi kakal pada pensikul mindat komazan do nembo po patadan do sikul men. Patadan do moy mengingia. Semuhun mengingia. Dai kegenan mengingia ka ditik yo.
3: Eh.
2: Nembo ko do pensikul

tabre ko nga video ng sipaliti kiba iso kapahan so kami ni Kortoy mo dagay o kapahan so kami na palitingan ng bitagay mantadi Rangers Ahing daw mantad kampung Dambay Inanam papoyho daw ni Dupagun i Jolumbi Malubi teko i Ingi di jam ko himo daw ni sasadop di tadaw konom di nakatahib konom bahan konom dari ho i damin pong sapan Queen Elizabeth Kodubo Kota Kinabalu. Mantada da kuya danditi da manudu papoyho di Roginal Madaway di kampung Binawantay Kudat Robin John da deho it kota Merdu Koronggi Longik da deho it kampung Kionsom Kosusu Topokon Tamparuli tepinaay om walis kinubangan ng ngabi dat sodomit somok tu hosokon otina ni tengotiagak Jolumbi Malubi teko iinggi da tadao subab tadao kodubo sisam buhan konom da jam padam dua tengah daw do na iho it kabangan kolumpisahon inanam moy do tahinasan ko zodio zu suguto ku kapayahan song hamin na panitit pariko ngabi nabitagay mantadi Rangers Ahing da matad kampung Dambay Inanam papoyho da malidupogun i Jolumbi Malubi teko i Ingi di jam kohimo damin sodop di tadaw konom di nakatahib onom buhan konom dari ho idahamin pengusapan Queen Elizabeth Kodubo Kota Kinabalu mantan dadok ya danditi damanu da papoy ho kuma di Roginal Madaway dari ho kampung Pinawantay Kudat Robin John dari ho it kota Marudu Koronggi Longik dari kampung Kionsom Kosusu Topokon Tamparuli tepinahay walisom kinubangan naging abidet sodomit somok tusok na tinan itong otiagak Jolumbi Malubi teko iinggi do tadao subab tadao kodubo o si jam buhan konom dubo ngaybu dubong podomonom do jam podom dubo tangadaw do dehoid kabangan kolom pisahon kinanam kakanitikopehan do suang amin.

0: Kasaimbaan, Boss Karazan. Manak di azu, kapoy ha.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo, tatahanan, om au awasi topiumanan.
2: Kawasan ogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday, monginggan, ikodon, om olwo, tontologukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi, om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Mimang do nan sakan topoto om kobesanan pamuguna no do asil ngabi pinahabus babas.
4: Asil pinahabus babas tinua do mantad lampa ngabi inopihi om natinagas.
3: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy. Toy kari pedas. Serbuk kurma babas. Serbuk kunyit. Serbuk cili babas. Om campuran biryani mix babas.
4: Nain tutunan poto tongkop pemegunan. Kinamaino asil pinahabus babas baino. Pointantu kosontob. Pomoto ko posizonku.

忙着生活的时候也别忘了照顾自己，停一下，听听心里的声音。每逢星期一上午10:30，刚刚好，陪你慢下来。

那夜过着风，下着雨，那阵令我伤心的雨，你可听到我在呼唤你？我知道你在雨里。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan. Dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nak.
4: Nah. Ya.
8: Itu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Link itu bangsa.
8: Bingo ko.
10: Labana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang nak abar dinakan, salam dinakan kata aku di Jafatin. Semua kita dah bagi kemampu tak siaran sama ala bana. Tak wow, bagi buan Jun 2026. Lalu Senin ni terasa dinakan. Minggu yang tu, wasok lagi ti dia minggu bau lagi. Jadi Alhamdulillah kakak lagi kita binuanan kesihatan kok pan. Umur tak Alhamdulillah, amin amin. Jadi dinakan dekam biasa sama kak aku. Sebab tak jam telung ngabut nabuti yang ngabut no jam 6 kemuap. Jadi dokong biasa kita on segmen bobok pabaran kok pandai ya kan. Tak jam telu ngabut jam 4 kemuap kita on segmen ngarip-ngarip betiru. Segmen mata kau salam. Lalu Senin ikut dinakan titua kan mebiak salam-salam. Salam-salam berdinakan kok. No kenginan dinakan ti. Kok ngabut jam 5 kemuap kita akan posok tak segmen abar-abar yang lepas. Kita akan posok tak segmen main-main lagu ngabut jam 6 kemuap. Jadi nyanyian pantik dinakan yang sedang diam pelanan palap-palap mau kereta kok palap-palap tak alun-alun bayar ni kita lambat, yang penting kita selamat dinakan. Jadi dinakan pun boleh mengkali kami tu RTM klik kok pun boleh ngetak kami bersiaran tak TikTok Samba BFM Every Good bersiaran langsung setiap lau dinakan nyaun beranti-beranti. Jadi amun dinakan ingin membiak salam ke kok ingin cerita kok kami kan boleh ngetak TikTok Samba BFM Be Good. Jadi yan-yan pan semoga semimuan kita binuanan kesihatan kedayagan atai peneti oleh ketop kor-kor yang alap penisi kotop kor yang alap kok sini ini ben amaran kok amaran ribut kilat kata laman sesawang Meteorologi Malaysia yang tak sabar amaran ribut kilat tu penelbuat pukul 1 lengelau di kolengau ngabut 4 kemuap betiru yang tak pedalaman kolak penyu bofot keningau ke pantai dembilan pantai barat yang tak papar putatan pinampang kota Kinabalu tuaran kota belut ke kudat dembilan kota meruduk. Jadi yang ni pun dia akan boleh ngendak pabaran cuaca ke aman ingin ngendak boleh ngendak tak laman sesawang Met Malaysia. Yan-yan pan palap-palap dinakan jogo diri bana-bana jogo keselamatan minggu-minggu jo tungan dinakan ko men amaran lagi yan kenyataan media gempa bumi tak Mindanao iyo no amaran awal tsunami tak sabar masyarakat ngingotan supaya tenang kau mematuhi arahan-arahan lekat pihak berkuasa. Jadi yan-yan pan kiti doa yang alap-alap mudah-mudahan nyan-nyan yang terjadi jogo diri jogo keselamatan minggu-minggu jatungan dinakan. Sebagai panduan muslimin kaum muslimat solat fardu asar betiru yang tak pukul telu 43 minit kemuap. Jadi kakak lagi ti diam segmen bobo babaran kak puan kak pan

Astaghfirullah. Kok pandai ya kan? Ini nak jadi kang boku insyaallah. Dengan pabaran. Jadi berdua kita kok lagu lekat dang ratna bakri takdir kasih ti tak siaran sama. Alapana.

Merak abar palsu mampu nebab kebimbangan ko gero dio masyarakat. Bejo-jogo muan abar anu nya bana ta media sosial. Matongan kesaihan sumber abar anu tenerimo. Jadi no pengguna media sosial anu lebih pintar. Nya pasti ta kinungsi.

Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat Makkah ngogo Madinah. Hikmah bobok ni yono teposokno muat kealapan ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai berdinakan. Kok pan no kiti muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

Amun kita muat tabangan, tak masa jomos diri susah. Masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan, daun ko niat yang alap. Niat ngarap, benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau kealapan.

0: Allah Subhanahu wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaruun beaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Law penderma lak di dunia senampang tak sepuh 4 Jun setiap tahun. Tarikh tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma lak sukarela kok pandium mempeni kesedaran awam selain keperluan bekalan lak anu selamat kok panumbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan bengin tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bai numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemas kini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kamu boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu antara Pusat Darah Negara kampan boleh ngeronon sumbangan lak di Tajumo.
1: Ya nabar nu ala bana.
2: Itu siapa pandai.
3: Ya nabar dinakan, dong lupa mengkale seran sama ala bana.
1: Minggo ko tu.
4: Nah. Nah. Ya.
5: Itu kam dinakan.
6: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
7: Link tuturan sama.
5: Bingo ko.
8: Lab bana.
5: Delah dendo.
1: Dinakan. Bana.

0: Terima kasih Rina kan kakak lagi mengkali siaran sama Alam Bana. Terima kasih ke Eko Boy Nutat kami bersiaran ke jam telu ngabut no kedua. Jam kedua jam empat ke muap kau Rina kan bertiru lo Senin. Lalu meteko salam bertiru Rina kan. Terima kasih untuk semua Rina kan. Terima kasih yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok sama BFM Vigo. Terima kasih kok Bang Rina kan itu ni subai hendak siaran sama kok kami itu yang ni lekat siaran kadazan lagi yang langkah dinakan. Terima kasih kuih untuk semua sokongan kata dinakan. Semoga dinakan semua kali bertiru sihat-sihat pernah tak umur kau pandai ya kata selalu jaga kesihatan jaga keselamatan sian-sian jam pelanan palap-palap semua semoga selamat tekom rumah selamat teko tatungan yang tertuju bertiru mulai no, kau peranak school jadi kita tu yang-yang tu bangan mak tu sibuk kok tapi begitu geno keluman yan-yan pan mudah-mudahan semimon sanang kok. Jadi mateko salam. Assalamualaikum dek. Bosoku salam ah. Itu pun juara tu sebenarnya enggak juko komo. Amun komo ya juara. Nelepon. Nah itu juara mateko salam. Juara semimon ni. Yo nak kamu nak kapang. Terima kasih kamu nak kapang. Aku kamu nak kapang untuk salam kamu bok-bok tu tak kau nodi. Adam Semi, Komo, Mike Tyson, Bapak Rembo, Mama Yati, Mama Suraya, Pengubuan yang ilam Mia. Kau pentak saya yang rati tak aku. Maku lagu pesoyo no aku maku. Pesoyo no kau maku Raida Banda. Lagu tu pun tujuh kutap pengait besi. Terima kasih deh boy mau salam kamu nak nyau no. Minggu hanya isian tu pengait besi ya. Kok selalu rajin bana posok tapi dokon dangai betah tu nak tiki toku pengait besi kok barat ni yo tu sibuk ngeranggas dinakan ti pengait besi amun yo kalem tiru posok dinakan salam lekat Mida. Barat ni assalamualaikum DJ. Aku tu Mida. Kon kampung Dungun Tuaran dengan tukar salam tahap barang anakku Semimon. Zulkifli tak kampung Pengalat Diki. Fazli tak kampung Sungai Damit. Fauzi tak kampung Gayang. Samji tak kampung Indah Permai. Rusli kok keluarga ni. Razali kok keluarga ni. Kok Babu Jepah. Babu Mastura. Kok Mama Maria. Babu Indo. Semimon tak kampung Mengkabung. Niak lupa tak. Niak lupa pan tak muin kok Murat. Kak Mulia yang run tak kampung Rampayan Menggatal. Niak lupa pan tak Haja Masuna. Haja Mastia. Kok keluarga kampung Dungun Mama Juna. Naidi, Mama Ram, Mama Nazri, Mama Safwan, ucapan aku tak gas, semoga gas sihat selalu. Kok nyalpan lupa tak DJ bertugas ke muap tu. Mohon ku mulai palap-palap cokok pelingin aku lagu serasi tiduangan lagu Raida Banda. Sekian terima kasih DJ. Semua-semua terima kasih Dina Kanti. Mida lekat kampung Dungun Tuaran. Terima kasih Dina kan. Nubi salam. Okey, seterusnya lagi kata salam-salam. Okey, Pak Maksun. Pak Maksun tu canggih. Kok you tu yang tu record rakam. Kok rakam ni soro ni. Jadi semua-semua kita kat Lady Nakan. Kajap play kudo pelingku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam dong salati. Kok sedemua atai. Kok bersama. Kok 22 Julhijjah. Om Mangibuan Nom 2026 Laos Nim Dijipatin. Semoga ta'umur murah rezeki sihat selalu. Aku tu Pak Maksun ingin mentekur salam tak anakku Majatul Mani. Kok keluarga tak tinam Muhammad Azhan tak keke. Sioko keke Muhammad Dasing ke keluarga. Tenakan Bapak Rem. Tuh Janggut. Semoga sihat-sihat jo. Tenakan ku Mujambul tak kelap Sabah. Tenakan Mike Tersen. Nya lupu pun tak sihari ku Siku Jali. Ku keluarga yang lu tak Sungai Damit. Di kurus diari ku keluarga. Tenakan Siku Ita ku keluarga. Nya lupu pun tak kak ku Tuan Haji Mursidi ku keluarga yang lu tak pilasan. Semoga sihat-sihat jo selalu. Khasni ni alupu buat untuk sayang. Semoga bina dan kesihatan yang malap. Semoga tuturan insan pan kiri setia. Namun tak tak tetap ni alupu. Terima kasih Dispatin. Amun mulai nak palap-palap juta pelanan. Semoga selamat di kota rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Maksun. Terima kasih Bapak Mubiak Salam. Terima kasih untuk Nina Kanti yang Mubiak Salam. Sian-sian ingin menteko salam, ingin Mubiak Salam, boleh telefon kami tak talian kosong. Wow itu di 25 siam di kau. Kau boleh ngechat kami tak kosong di kau siam 4 siam kosong pitu wow pitu wow. Kau boleh Mubiak tak TikTok, siaran langsung TikTok kami. Hello, assalamualaikum. Nombor kita di kau talian. Hello.
2: Selamat petin. Selamat semua.
0: Selamat. Nah, komo.
2: Gaya kan makin tena aku dinakan. Satu dua. Jomo satu. 1-4 aku 1-2 jenakan. Nah. Gaya kan.

0: Terima kasih no. Salam tu petekok ku tak ban anak minakan teo ko sikot. Konya lupo tak mida dungun. Maksun tu akam ke kampung liang. Mama Ipan tak kampung bombong. So ban pekakian ku ban maso aku kau me tak kampung bombong. Konya lupo bapak Isam me Imam Semin tak kampung Look. Konya lupo warga kata belut. Nya palupo yang mah tegol bananku nya bekal yang mama mendan dia yang mah sehat. Mama yatim, mama mama yatim. Ko nyalupo nanu denge anu dinakan dak ku anu tu. Minggo jo ngati tak komo ko nyalupo sigita tak ka kota mudu. Ko nyalupo menakapang ka mudon. Mama Ika, Mama Jeda tak kampung Gempayan. Ko penyanyi Merus Naonyok. Ko nyalupo minggo jo ka bendek dinakan. Ko nyalupo bunga buan disemua kan tak kampung Gayang dinakan. Mula-mula jo ko adik nenek. Ko Bapak Rembo. Ko Bapak Ketabanan punya bekale. Ko Datuk Tendirange, Pak Lili. Bapak Dino tak kampung bumi ke Mama Dino me. Mekesen tak kampung Gading, Mia me tu janggut tak kampung Giling Laut. Ko gojo anu ngati ka ko abang beradiku. Inai tak kampung Kota Ayangan Liami ko nak buaku. Panglima Duli tak Lokmatik. Ko sena bodoi oto adik ko tak kampung Sembiluk. Ko nyalupo jenal ain kata ko adik anu tumban tak songkumaan. Tinggo jo anu ngelati tak komo. Salam pebiak, salam dinakan minyak ketat. Makuma poko dinakan. Lagu jo ko.
1: Lagu yan?
0: Lum tak dunia mengkadisi dan untuk pengkale kumap tu. Boleh palap-palap dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih komo. Terima kasih Dina Kanti komo. Biar salam ko telefon. Selalu yo makai antena barat ni. Dan selalu teko ko telefon kami. Yang terima kasih untuk semua Dina kan yang kakak lagi bersama kok kami nonton kami bersiaran setiap law ko. Terima kasih ko ko Dina kamu boleh kali kami ta RTM klik. Amun yang lain radio ko ni kulit kale tak radio ha boleh kale kami ta RTM klik muat dutai aplikasi RTM klik yang free ha percuma ha jadi beda dok kita ko dom wala gula ko sama kita ngagat lagi on lagi Dina kan akan membiak salam tuk bang Dina kan Dina kan ha ka agat ko salam lekat tadi Dina kan yang lagi telefon. Okey, Asri bunga ataiku kok panana dong no nintom ta siaran sama. Alabana.

Awal Muharram Mal Hijrah, ngingotan peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad SAW dekat Makkah, ngogo Madinah. Hikmah bobo ni yono teposokno, muat kealapan, ngogo kejayaan. Murat lagi perpaduan ummah narusan nilai berdinakan, kopan no kiti, muat amalan sunat untuk kulek ganjaran pahala. Salam Mal Hijrah lekat RTM, teman setia anda.

0: Terima kasih dinakan kakak lagi bersama kok kami kakak lagi benutan kami bersiaran. Oke, okay. Maaf aku dinakan. Nah, sini boy boso aku salam tu. Ha, kok. Assalamualaikum DJ Fatin, aku Mama Ikan. Nuju salam tak Mama Zida, Mama Sarima, Bungo Buan, Mama Zuraya, Mama Rusdi, Muin Komok. Salam berdinakan tak guys. Terima kasih DJ boy boso salamku. Terima kasih. Dinakan Mama Ika. Kok sini Unmi tu tak WhatsApp tu. Ya Allah ya Tuhanku. Begitu no tak kiti tu dinakan lah. Ya neh. Beragam tapi note ni buli ko okay, jadi mago maafkan kami ko amun niang tuturan kami ka ko amun un kekurangan kesalahan ko kelemahan luat kami mago maaf kami dinakan yan yan pun terima kasih terus nonton kami siaran setiap lau ko ngenda kami siaran langsung tak TikTok Sabab FM Vigo. Terima kasih untuk semua dinakan sen-sen dan pelanan pala-pala dinakan mau cerita un nogali sorok ngendo peranak school jadi pelan-pelan mau kita harap-harap sabar iko-iko sabar. Oke, okay, nampak kita dekat talian. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, assalamualaikum dinakan.
0: Waalaikumsalam, Mike Tyson.
1: Ya nabar patin.
0: Baralap, alhamdulillah dinakan.
1: Alhamdulillah. Sihat itu.
0: Sihat, alhamdulillah. Jadi, betul salam untuk dinakan sian.
1: Betul salam joko. Terima kasih banyak lu pandai tak dinakan ku yang uji dalam dinakan ku bapa uji tak kampung Kebagu ya pandupo tak imam kampung Kebagu ku bandai dinakan dinakan nente tak Kebagu warga kampung Rugading dinakan bapa Dino yang Rusdi ku minggu jatuh pengkalai dia sama yang kalai waktu ya pandupo pengawal SD Rugading dia beri ko jeli ucapan selamat kemuap. Jadi ya denakan sian jo yang ngerti aku denakan komo. Jadi jo buat denakan patin pasangin jo lagu ngoyo yang ron lagu ke.
0: Okey boleh insyaallah dinakan.
1: Okey patin.
0: Terima kasih dinakan. Patin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Dina kan ti Mike Tyson ko ngarati no kiti suruh Mike Tyson tu yo assalamualaikum ja okey tu tu Mike Tyson ha jadi yang terima kasih untuk Dina kan ti assalamualaikum pengait besi pemirsa saran sama anu selalu untak live TikTok tiru nyaun ko ngeranggas kali Dina kan yo marak yo marak selalu yo ngeranggas. Hello assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah itu waris.
2: Betaku ya Robert. Baraknya ada nambus.
0: Nambut yang ini sepnia ni aku boleh
2: Komo jauh kosis ya. Ada tak?
0: Komo, I pergi Mike Tyson.
2: Ana. Pak cukup kuliah aku terlihat bawa begitu dan nak kau salam aku.
0: Boleh. Biar nak kau salam boleh.
2: Nak kau nanti aku juga pesan nak kau kuliah.
0: Bah, biar nak kau salam Aris.
2: Salam bawa tu tak bagan dik ko. Itu tak kampung itu kami di ko Aptipa Rujia juga yang ko penyedawai kena keluarga semoga kesehatan selalu dari selalu dari sana ngatai tak umur gai murah rezeki gai dunia akhirat ko aku lupa tak dendakan ko Ijo Bisika sekeluarga Kampung Tanggusi satu aku pendupo Bu Remlian Haji Menunet Kampung Tanggusi satu Peninting ko Nurgam Abdil sekeluarga Kampung Tanggusi satu Peninting semua menete keluarga kampung Tanggusi Peninting ini anda tak undangan-undangan sekiranya mese apa boleh buat makmab ya kuli dia lalu tu ini anda tertutup ke momen gai tu ya pakuku semoga gai sukses selalu tak umur gai murah rezeki gai ya permudah rusan dunia akhirat sini ajak kita sabarnya tak dunia tu Ikau ujian juga rintangan. Lo kita tertekan. Engkau semua mana jemaah-jemaah masjid jamung tanggusi satu. Engkau surau al-ikhlas. Kampung al-ikhlas, kampung kita kerenjangan. Hanya lupa kau Tuan Haji, Tuan Imam. Imam Keriah. Kampung tanggusi satu. Tuan Haji Jessica, sekeluarga. Engkau untuk Imam. Muhammad Rani atau Linggai Upeng, keluarga kampung Tanggusi satu pan, Tanggusi, bawa jembar aku semua mana teh, anak lendakan yang netaku dangan-dangan, ngendap pada aku dikit ni semula, lendakan ku Kamal Haji Saum sekeluarga, semoga gacet-gacet selalu, dia Allah tu. Mudah jika tak umur gay, engkau tidak pernah aku lupa nendakan ku metak kampung dan tinggi musli aw ngarif keluarga engkau apa ami berangga dah api berangga tu kerja tak peladang tapi pincin lepae silo ni penting aku tu gelarnya aku nak datuk mesod engkau semua mana tanya nak kudang undangan momen yang rasa aku tu engkau Muhammad dan Meliasan mau keke ta kampung Teluk Nembila ni rasa kon kampung eh nan jinin asri asri cuma mana tanya nak tak undang-undang semoga sehat selalu dari selalu engkau dekat minggu-minggu aja. Baik ni dekat aku tak merhudu, tak belud, tuaran. Minggu aja. Engkau dijen betul ke semua tu.
0: Okey.
2: Makin. Aja balik aku tak maklumat je aku. Yang boleh anu.
0: Yang ini, Teh Waris. Terima kasih.
2: Pesanin lagu eh.
0: Lagu yang?
2: Lagu tu, mau nak alap-alap te. Tapi, di kau je. Sama kali aku subuh-subuh alap-alap lagu eh.
0: Yang lagu eh, Waris. Sama
2: tu.
0: Yang. Lagu paling alap lah, paling alap lah keinginan tu.
2: Tahu, ini di kau jah. Musayan biduk kasih kasih nep.
0: Musayan biduk kasih, anu tu Farida.
2: Angko Farida Farida Oyo kau yang kusian nih.
0: Aha.
2: Kau anu Sri Sulai kau nanti ku aneka.
0: Nah.
2: Baik jadi nyawa assalamualaikum jah.
0: Okey, terima kasih Waris.
2: Itu apa tak tu?
0: Terima kasih dinakan Ti Waris ko. Tak barak ni aku maaf lagi. Ini ni dinakan untuk kau salam tu begini. No, kau amun iko dinakan ti, amun iko keluarga ti. Ini ni boleh ko. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Sintu.
3: Itu yang gue itu.
0: Yang gue.
3: Salam.
0: Oh, okay, yang gue. Ini juga kau salam yang gue.
3: Salam tu bobo tujuan kunong kau, amun kau mulai palap-palap kau. Engkau tujuanku menganak denakan ku mu ta tembalang. Usapan ku ngai ana bare bibitiru. Engkau anakku beluman sini, usapan ku mio palap-palap jaya luman. Engkau anak dinakan kume tuaran, gede kume, momon gay, gilang kume kelambai, si momon gay, usapan kung gay, ya nabar ibu betiru, mudah-mudahan kamala palap jamimon, dan keluarga aku semi mon ngerati anggu itu. Usapan ni selamat, talap palap jong kok. Anakku mek sempurna, usapanku mio, mudah-mudahan gai momon siat walafiat. Ejo ditakan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih yang gui.
3: Sama-sama.
0: Terima kasih dinakan tiang gui, kau mau Waris Mike Tyson. Sian lagi sini nak lepas. Terima kasih untuk semua dinakan. Boy, nuju salam untuk Semimon. Segmen tiba-tiba untuk kau salam. Lagi salam dekat WhatsApp tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kemuap DJ Mas ni. DJ. Selamat kemuap DJ. Bagi nyawan koma ni. Mas ni lekat PJ telipuk maku lagu Una Shimpi tu. Nokau akakku. buat Kak Alipa, Mama Awi, Mama Mirul, Mama Ju, Mama Intan, Kampung Nongkol Letuaran, Kak Rosnia, Kampung Terayung Letuaran, Subah, Asni, Nur, Mini, Parida, Ros, Zaitun, Kampung Sawah Tuaran, salam ceria-ceria semimun. Terima kasih DJ Baran. Semua-semua terima kasih dinakan tim Asni, lekat PJ, Putrajaya Telipo. Terima kasih untuk semimun dinakan yang hendak kami siaran tak TikTok ke, hendak kami nutan kami siaran tak radio. Terima kasih untuk semua dinakan. Jadi udah kalau kita ikut lagu semeting hangat lagi un lagi ka salam salam. Mengenai tahu un salam salam istimewa ka kok hangat ti. Dah yang kita kok lagu lekat nan Sri Seloi teruah adat kampung kok panor anizam aslin ngermi subuh subuh tasiran sama ala bana.

0: Ngerati Peremban Sama.
1: Assalamualaikum. Salam bahasa jiwa bangsa. Serati kita diong peribahasa etnik sama dembang itu. Peremban ni teniman raga kinendok tembusa. Yono dikau perbuatan anu somojo niak muan ian-ian pengkolean. Begiano peribahasa etnik sama dembang itu.
0: Ngerati Perempuan Sama, penerbitan Engkok Kerjo Somo, Dewan Bahasa Kopustaka, Cawangan Sabah.

Musim uran, sinonim kok guntur, kok pan kilat. Iko kes nas, antawa kerungayan nyawa. Sebab ruak sambar kilat. Dange-dange tips anu perlu teratibi untuk ngelagan kejadian ruak sambar kilat. Bobok ngelagan diribi tak tungguan kawasan lapang, dokon kok tak kawasan padang. Ngelagan mantau-mantau antawa peselindung dia pon kayu. Sekironi teka lebi soro guntur, diam timpu telumpuk sat, minggo saya kilate tekitobi itu bermakna kam sikot bana kok teruak panahan kilat. Likas memia tungan pesindung anu selamat kok pengagat ngabut telumpuk minit. Bojo ling guntur paling demburi teka lebi. Petio lekat tak pendawan kok pan beluang, kok ngelagan ngentan serantaan elektrik kosok no telepon. Ngelagan kekuri antawa ngentan bue ketika berlaku ni guntur kilat. Sentioso jogo-jogo, ngelagan lekat jadi mangso, ruak sambar kilat.

0: Semoga aku Fatin Badaria Boy di diom abar abar lat kamu abtu. Bawa betul aku tajuk tajuk abar. Met Malaysia ngeranti anak petuan tsunami tak sabak. Ekonomi biru pemetuk aku bau ekonomi lat. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani abar abar sepenuh ni. Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia diom dikau pemeran ngesan nasihat tsunami anu peneluak tak pukul wow telumpuk nom sensang rai tamat sepenuh ni tak 12 lengelau. Gempa bumi darah sen laporan berlaku tak Mindanao pukul 7 pukul 7 telumpuk pituk sensang tak kelemuan 50 km. Setutan gentoran darah sen Met Malaysia meluak maran awal selan sengkono goyak goyak tsunami selanga kusung titik 4 meter anu neramal menteruak kawasan pedalautan dan 4 daerah pantai timur Sabak Yono Tawau Semporna Kunak ko lah datuk. Penduduk penentuan endok sentiosa berhati-hati ko nutan perkembangan tebau nang Met Malaysia. Sementara siren amaran tsunami anu penerun tak dedangai daerah terpusuk Tawau setutan gempa bumi daras bermagnitud 7.0 tak Mindanao, Filipina sensaung sini. Betiu tamat engkau rasmi. Pengendahan ko rati, siren tak luar pekarangan Masjid Al-Kausar, peneling balik tak pukul 12.10 lengalau untuk maran penamatan onsumon tsunami tak penduduk meh. Siren sistem amaran awal tsunami peneling lebih dumpu setutan engkau pemaran soro diom bahasa Melayu ko Inggris anu mara niak run onsumon tsunami. Dedau siren amaran rai penerun lek pihak berkuasa sensaung ko tekale tarang tak denangai kawasan persediaan de laut terpusuk tak pertembanan kampung titingan. Perintah kawasan persediaan de laut Tawau nelapuran run diom perian alap ko terjogo setutan amaran tsunami anu peneluak dembang itu. Pegawai operasi Balai Bomba ko penyelamat BBP Tawau Mazlan Sarman Marak pengendan mengkebiak radius luak persediaan de laut ngabut tak kawasan Wakuba antara tungan kejadian terposok lan Trausen kawasan alun-alun Taman Tawau ko tenangka tinangat anu mengkebiak pertemanan penduduk bersikoton de laut.
1: Ya, bomba masih bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dan manakala di pinggir balai kita ada buat persiapan dengan peralatan yang memegang marine lah, bot, life jacket dan sebagainya lah. Itu persediaan di pinggir balai.
0: Mazlan temuan RTM sebetak pengendahan ke pematungan tak persediaan terus lain Tawau. Pihak pembomba nut matungan perkembangan semasa pasca gempa bumi untuk keselamatan penduduk sentiasa terjamin. Gontoran sebab gempa bumi daras bermagnitud 7.0 anu meteruak Mindanao, Filipina, sensaung sini nu terkeso lek penduduk tak dedangai kawasan persediaan Tawau. Antara anu terbiak terposok pekerja perintah anu petugas tak wisma persekutuan Tawau. Rusdi Bustami ko Amir Kanje saup detik kejadiannya terkeso.
2: Waktu itu saya masuk ofis lebih kurang jam 7.30. Tiba-tiba staf saya beritahu bahawa terdapat gegaran. Saya pun tidak menyedari dan untuk mengesahkan itu saya melihat ke bawah ramai sudah orang berbaris. Justru itu saya mengarahkan staf saya untuk segera turun ke bawah untuk mendapatkan arahan selanjutnya.
3: Pagi tadi sekitar jam 7.40 berlaku gegaran dalam beberapa saat dan arahan daripada pihak bomba juga sampai jam 8 pagi untuk siap-siaga untuk berjaga kedatangan tsunami. Jadi kita diarahkan dari pihak yang berkenaan agar berwaspada kepada semua warga Wisma Persekutuan dan Kementerian Pendidikan sendiri pun mengarahkan kepada semua sekolah untuk bagi kepada ibu bapa untuk mengambil anaknya.
0: Rusdi Bustami ko Amir Kanje. Setutan kejadiannya pasukan Jabatan Bomba ko Penyelamat Malaysia JBPM Ramelan Pemeriksaan Keselamatan Bangunan Wisma Persekutuan Tawau. Bangunannya demburi ni nesan selamat untuk tenangkuan balik ko niak run laporan ke Teratan Antawa Kebekatan tenerimo sengkonto.
4: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Peluang ekonomi biru najangka jaji antara Pemerintah Kubau Pertemuan Ekonomi Sabah Tadiak Pemelanan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 Ngogo tahun 2030. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur Marak penengkuan ala pelat anu kena liling lek pemboyan oyo merun peluang penanggunan tak sektore untuk nambatan pengkolehan kopan merun peluang ekonomi tak rakyat.
1: Kita sudah buat kajian. Sabah adalah negeri yang mempunyai potensi besar dalam ekonomi biru ini banding dengan negeri-negeri lain. So, kenapa kita tidak bangunkan? Karena ia boleh mendatangkan hasil yang lebih banyak kepada Sabah dan juga memberi ruang ekonomi kepada rakyat Sabah.
0: Datuk Haji Jim Hara Beges betak jaji tetamu dengan program bicara naratif fas SMJ 2.0 Transformasi Sabah menuju 2030 terbitan RTM Sabah atau Kota Kinabalu. Untuk meteko asrate, perintah alat ngerancang nangun Taman Perindustrian Ekonomi Biru tak kudat. Kok pengusahaan kawasan bau untuk penanggunan hub perindustrian pengen teknologi langa terposok sektor semikonduktor. Usah pemelanan pemuluan MyCard Kok Passport Malaysia Antarabangsa PMA

0: Permohonan bau untuk MyCard Corp PME akan makai stok sedia urun. Setutan lebih stok dokumen kakal cukup untuk timpu dedangai membuan lagi. Nut Datuk Saifuddin Nasution, stok sedia urun MyCard antawa PME perlu diurus engkau sepenuh ni sebelum peralihan tak dokumen versi bau. Sebelum tu beliau marak, Malaysia akan mengenal pasport Corp MyCard berwa bau sebagai bagian usah mentagap keselamatan dokumen pengkeluaran melat. Pakatan Harapan PH Sabah nerima alap pemarahan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tak terlampau Mei limpas anu menaikkan geran khas interim tak dikaut RM5 bilion. Timbalan Pengerusi PH Sabah Dato' Pong Jin Ze nifat pemiayaan interim bawe sebagai pertemuan Oyo Bernanding sebelum tu. Beliau marak tuntutan 40% hasil enggai semua harapan rakyat. Sebaliknya hak mutlak lat anu dijamin tak dia perlembagaan persekutuan. Setutan PH Sabah barap al tebiak kulit senelesai lingau kok penutus. Usaha penting untuk matungan hak kok pan kepentingan penanggungan rakyat tak Sabah selajur teploroh. Generasi mura senok melan peranan basak dia meloro adat kok warisan endok kakal sesuai sebiak pelanan zaman. Pemenang bok-bok untuk mengadau kamatan peringkat Lat Sabah 2026, Tati Gelvia Vanessa Jenny Mara, anak mura ngeruah pewaris penting anu bertanggungjawab mengkelum balik amalan tradisi mentito.
1: Inilah yang warisan yang kita dapat dari nenek moyang kan, dan sangat sayang kalau kita kasih tinggal. Dan untuk menghidupkan semua ini, untuk menghidupkan adat dan warisan budaya kita ini, anak muda lah yang memainkan peranan penting sebab mereka yang akan menerima warisan itu.
0: Nelwi Mara begitu tak pengabar RTM Bajo Jaji tentang muha segmen Sembang Ekspresi tak konti Sabah FM. Beliau berharap endok generasi murah niak membanan budaya kendiri mensampan sebunda arus pembawaan anu kenamat piko. Mupusan abar-abar lat kemuap tu petekoku balik tajuk kabar. Met Malaysia ngerantian petuan tsunami tak sapa. Ekonomi biru pemeteko bau ekonomi lat. Begini abar-abar lat kemuap tu senenting oleh Ramhani Zanjahamin lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomong-somong kok kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi bersama kok kami, kakak lagi kali siaran sama Alat Bana. Terima kasih kau ikut untuk semua Dinakan yang boleh nonton kami bersiaran dekat jam telu ngabut nak bertiru kelima jam 5:15 ke mua. Terima kasih Dinakan sian-sian diam pelanan mau kereta palap-palap, selamat teko tak tungan anu tuju merumah ko, mudah-mudahan selamat teko merumah. Sian-sian ngendok peranak sekolah pelan-pelan Dinakan ko, sabar ngodop jeme ko. Terima kasih yang boy nutan kami ta TikTok Sabah BFM. Terima kasih Dinakan. Jadi Dinakan pun boleh kali kami ta RTM Klik, maduta ya aplikasi RTM Klik boleh kali kami secara percuma. Boleh nung rangga sekali balik DJ barak penjahit besi. Posok no penjahit besi ko. Full name lagi. Nama penuh lagi posok. Terima kasih Dinakan. Jadi sian-sian ingin maku lagu boleh maku lagu kau on lagi ruang tu untuk maku lagu selalu ni penuh tiru on lagi lah. Jadi terima kasih yang boleh metko salam tiru menuju salam untuk segmen metko salam. Terima kasih Dinakan. Jadi terus santai kau lagu-lagu boleh penenali Dinakan ti harus diali san deringgit Muhammad Saiful Bagas Bujangku berpenaku oleh Dinakan ti penjahit besi Pitu no kawak kakku Nasyim berpenaku oleh Dinakan ti ta WhatsApp sini Mas ni kau dekat PJ kau kasih ti sementara Zulfikar berpenaku oleh Dinakan ti ni. Jadi semua-semua kita lihat siaran sama Alabana.

0: ba na kereta tu tau? Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat na aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang make lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nendak, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

Terima kasih Dinaka, terima kasih Kiko. Kakak lagi berkali siaran sama Alamana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran dekat jam telung abu nombor tiru. Kau nak terus sokiti tak turung-turung siaran. Tapi wow, bagi buan Jun 2026. Jadi terima kasih untuk semua Dinaka yang hendak kami bersiaran tak TikTok. Kau yang berkali kami tak radio, terima kasih Kiko. Jadi terus nutan kami bersiaran setiap lau, setiap jam telung abu jam 6 kemuap. Jadi terus menjaga diri. Ansan minggu jauh ngandin akan kau pun maaf aku amun un tuturan ku yang ngam kali lebih beragam, lebih beragam ka ko kelemahan ko pan kekurangan kata kami maku maaf aku si ku ikut ni dinakan. Jadi semoga penata umur daya kata selalu ko pan binuanan rezeki berkat ko pan sihat-sihat selalu. Jadi mau insyaallah kamu ko semua ko DJ Azmi jadi mepusan siaran sama di room badan ku kamu ko nombor lagu lekat tak soro saflan ko Junaina manuk-manuk lembukun kau penjanji angan-angan Sabrin. Jadi setemu lagi kita dinakan insyaallah, setemu lagi kita. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amila Sanhabalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama Palkala Mustahakab Balahat Kopiti Mat Malaysia Maharok Nasihat Tsunami Mas Sabah Ekonomi Biru Pamalojat Bahau Makasongan Ekonomi Lahat. Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia Mariam Dakayu Hakam Matotos bahawa nasihat tsunami yang diperluas di Sagawalu Tulumpuk maka 6 minit subuh si bainani harokan malisag sangpuk maka 2 tongak ngalau si bai. Linug koso ginan nilapolan tajari ma Mindanao lisag 7 Tulumpuk maka 7 minit subuh si bai ma kalaloman 50 kilometer. Susulan min linug koso ginan met Malaysia bema luas amaran pasal bahana ahia tsunami langkau 0.4 meter ini ramal maka talua kawasan tampe ma 4 daerah pantai timur Sabah iaitu Tawau, Semporna, Kunak maka Lahat Datu. Bananaan minnaan ni panduan hukuk sidarupa isbat maka makalena pain haka-haka akabahau min met Malaysia. Sementara hae siren amaran tsunami ia pinahiling mara karangai daerah posod na Tawau susulan min linug kosog ma magnitude 7 siam ma Mindanao Filipina subuh sibay rasmina niharokan. Min pamantauan makatau siren ni maluasan laman Masjid Al-Kautsar pinahiling pabalik malisag sangpuk makarua sangpuk makam 7 minit to ngalau sibai pamatuaan bahwa pamarokan haka bahana tsunami tujuan anaa da paglahat. Siren sistem amaran awal tsunami nan pinahiling labi min 20 boho anusul sab penghakaan maramiling Malayu maka Inggris mariam bahwa misa aina bahana tsunami. Keadaan makawasaan pasisilan tampele koman Tawau nilapulan mareman keadaan hap makata kawal na susulan min amaran tsunami pinaluas alawiti sibay. Pegawai operasi balai bomba maka penyelamat BBP Tawau Mazlan Sarman ngahaka pemantauan posod nama kalawakan min pasisil tampe ngabut ni kawasaan Wakuba. Antara matagan hei pasod nama lan tau Trolsen kawasan Lanhea Taman Tawau maka tinagat anu hingga matag patanaan bananaa sekot ni tampe. Mazlan Ibak RTM hinabuhinang pamantauan mapasisilan Trolsen Tawau. Pihak bomba ruisab hinang pamantauan keadaan bay painlinug tajari pangilangila keselamatan bananaa sidaru tajarmin. Marumpal kalak sadi, Menteri Kerajaan Tempatan Makau Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, inabunitilau hek pambarita RTM Makota Kinabalu, anoho kamemon maskit makalanggal mas Sabah, ako hinang solat hajat magsombea, bepein solat magharib sangam tu. Pemalanjalan hinang hasil min hek maghati maka upis mufti Sabah Ruisab Jahins ngan dua ahan keselamatan maka nijaga kamemon rakyat. Jog-jog hek sabab linug kosog ma magnitud 7 siam yang maka taluak Mindanao Filipina subuh si baitas sarusab hek banana ama rakarangai kawasaan lekoman Tawau. Antara ia sandi pasod na banana maghinang maparinta matag Wisma Persekutuan Tawau. Susulan min kajaren hee pasukan min Jabatan Bomba maka Penyelamat Malaysia JBPM binangahinang pemeriksaan keselamatan ma struktur bangunan Wisma Persekutuan Tawau. Baipain hee matagan ina anini akuan selamat ruh maka ngkoniti misa ay nitalima ay lapulan kakaatan atawa katilakaan.
1: Dan akan hinabuhi ti makale habbal lahat siaran bajau hinling sama.

Potensi ekonomi biru ni jangka menjadi antara pelkala baha umat kapal jatan kasongan ekonomi Sabah Mareo Pemelanjalan Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 pasod ni tahun 2020. Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinur Ngahaka Katub Toban Strategik Lahat ya Libut Heri Lautan Aluha maka buka peluang pembangunan 7 sektor inaan ni aku maka pasongan pendapatan risab maka mewujud peluang ekonomi 7 rakyat. Datuk Haji Jinga Kaputehe nabu minjari hawagan mereoma program bicara naratif khas SMJ 2.0 transformasi Sabah menuju 2030 terbitan RTM Sabah Makota Kinabalu. Ako maka panyata sokod ina ani perintah lahat megara mangun taman perindustrian ekonomi biru makudat sadimin memuka kawasan bahau mapamangunan hub perindustrian taga teknologi pasod nama sektor semikonduktor. Halik mapamalan jalan maka pemaluhaan balikanku. Halik pemalan jalan maka pemuluasan MyCard maka pasport Malaysia antara bangsa atau PMA bersibahau masih mereman jadual yang ditetapan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail batinggar rupain ngahaka butina ani apply bahau MyCard maka PMA akan memakai stok anwasal mania. Susulan min labi stok keterangan ina animasi maka sukupan matimpura karangai bu.

memon samali halam gi palalin ni katarangan bersibahau. Rahumin hee beliau matua Malaysia akan namakilahan pasport maka maikat bahau selaku kasihan min usaha mahogpot keselamatan keterangan pengenalan negara. Pakatan Harapan atau PH Sabah nalima hab pemantugan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim matulung puali bulan 5 palabai yang unopan garan khas entrim 7.5 bilion ringgit. Timbalan pengurusi PH Sabah Datuk Fung Zinzi anipat pamayaran interim bahawinan selaku ahi akasongan na magbidda makabay rahu. Beliau ngaka tuntutan 40% hasil ngeka hal min sok kodra ayat sawalikna hak mutlak lahat yang dijalmin mario perlembagaan persekutuan. Ngan sab PH Sabah asa-asa masalah ina anita selesai rai-raian mario kamemon palkala maka niat muktamadna. Hali ina ani mustahak pangilangilah hak arwisab kamustahakan pembangunan rakyat Mas Sabah anui tajaga. Bayan anak muda ni soho abagsik maramai hilala adat maka warisan kok natas patak magabay maka kapindahan zaman. Juara untuk ngadau keamatan peringkat lahat Sabah 2020 makonom Tati Jelvia Vanessa Jenny matotos anak muda yang apa waris utama ya bahala mariam amakan luman pabalik amalan tradisi kamuyangan. Jelvia ngahaka putihak tujuh pemberita RTM baipain menjari hawagana khas ma segmen sembang ekspresi makonti Sabah FM. Beliau rusa bahasa asa kok panan anak muda mbal anambanan budaya kandi minsan rumag atuang maka kamodenan ia song napa maju. Bapak mabu sabal pina sampai pabalik habal mustahak si Met Malaysia maharok nasihat tsunami Mas Sabah. Ekonomi biru pemalojat bahau maka songan ekonomi lahat. Udah nak balahat kopi ti menu sediahan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan oleh Hinangku Kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Matak nga Laut Cina Selatan, niak da kayu pu Malaysia Rapuna, nunan Pulau Layang-Layang. Tanakna jajahan 300 kilometer min kota Kinabalu pu Layang-Layang iana kasihan min kapuk puan Spratly. Ini kawal he angkatan tentera Malaysia aku maka jaga keselamatan maka kedaulatan negara. Matahun sangpu makasiam walumpu pu Layang-Layang asal hal baik batu-batu ri laut ya lenop mabila tahik ahia maka palua mabila tabahan. Baipain hee Malaysia ngahina panampan gusung maka pu Layang-Layanginan nui nipamanjari pu sabannal. Sangai tahun sangpu makasiam walumpu maka tullu tantra Malaysia baini patanna magtugas mapu Layang-Layang selaku gindan kaniakna Malaysia. Buatina ani pu Layang-Layang taka landasan kapal Lomiang radar maka pangkalan tantra aku maka jaga kawasaan strategikinan. Pu ia asalna hal bayi min ginisan batu-batu ri lautinan. Bayrusan dituntut he Vietnam, China, Brunei, maka Filipina. Sabab ni para saya taga hasil asal jari butna gas asli, fosforus, insalan, maka hasil marin atau ri laut. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kahal mapat tak sego ai ia sanggup dibangun hetam maka pinatatas.
1: Kalehon bi kami
2: Sabah VFM siaran healing sama
1: nagdali sa gondom ngabut lisag pito kohap
3: ambang asar.
4: Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dalagi di mana sanak danakan mae rupa ingkang makakali siaran healing sama alhamdulillah serangnya pinagsukulan na mene Sabah VFM anihan ka amin abuiti. Aku masih lagi insyaallah ngabut ni lisag bidonan kita magabah. Jadi alhamdulillah serangnya rusak pagsukulan tam ambalu muan itu makatakan bahana ahia makita linug ma anu tajari bahwa urut dan bila subuh si mamin danau he sego he nah ni harus pulingga rakit banan manusia sama malum na tegol na sabai itu mag atu maka keadaan ini nah ni sego alhamdulillah isa airu ai bainani pagakuan he banan pegawai-pegawai bahala maka min jabatan bomba maka penyelamat airu sab ai nilapulan jala ataupun kakaatan mabangunan-bangunan magsabab min tampias linug min amin danau ano ma magnitude 7.9. Jadi alhamdulillah minsan pun itu PHP itu takaleh pinhealing siren tsunami so ayana bainani bantog dusab ni harokan untuk matong angalaw sini si. Jadi alhamdulillah bang pun kita magatubang maka keadaan ni na ani ngilangilari kita ada makalanduan itu pulingga patanang makaleh haka ano pinatuan he bahala.

0: Magsabab he binsa na alam but na linog lahang tajari managaratam maray kasihean ra ayat tam kulang ang ilang-ilahan kaslamatan hinabo jog-jog linog. Rakam tinau makatatap tanang patapok mareo ayay ahogpon. Pertama, bang mareong bangunan but na luma maka-eskul, pasindong mareo meja ahogpot, palawak mintandawan, lamari, samin atawa ayay abuhat maka sanang alabo. Nipaddahan kamemon poon api. Karuana, bang mareong bangunan alangkaw but na upis atawa kadday ahiya, mea haronan makara amea lip paluas min bangunan sabab marai akan matay karan. Raa mag-agaw-agaw paluas. Ebot-ebot, raa kam tinau, maka kila-kila hunbi, tob-tob na kam matagan salamat.
1: Sabab kaam kami maitut.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali suli.
1: Makakaam rizab.
2: Menjari amin yung kaong kakabilahan bi.
1: Kamemon
2: masabab yepem. Siaran hiling sama. Embal nasa.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Muharram atau Ma'al-Hijrah, pengintaman peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah tuju Madinah. Hikmah ahya pasod na usahakan di magbaluwa tuju ni palkala labi akahap nionan hijrah. Pamahugpotan pagtawakupan ummah minhe magrauranakan maka analik-nalikan amahikaan amalan sunnah ako kole balosan pahala. Salam ma'al hijrah min kami sehe aloon maka am RTM teman setia anda.
1: Magsukul sa pamamakala siaran Bajaw Hiling Sama.
2: Alhamdulillah, libur sabang maghrib untuk Rambila Pantai Barat. Selamat nuna salat waktu maghrib. Maka bangi sanakan puasa sunat Isnin, selamat tanah pembukaan. Waktu Isya ni banan serorakan penentulan untuk Rambila Pantai Barat di Sagap 7:45. Jadi batina ani senakan walai narisa genam telumpuk maka enam halian bulan ta duampuk maka tuluh hali julhijjanah untuk masa ngomiti jadi sama tinggal haka insini si malah togol kita meluakan papeka nasab ni tahun bahau hijrah sangpuk maka 44 maka walu jadi magsambat tak rusak maka sampangan ma'al hijrah ataupun awal muharram sinongilu. Kami min siaran di link sama itu rusak bak ni ya, rancangan khas nuli ini kita pasalan ma'al hijrah ataupun awal muharram itu ai kisah-kisah ataupun ai kejarian-kejarian anu terjari insyaallah akan nibawa kami tuju ni ka ambar sarakan minggu sinongilu. Lawiti walu nangge ya minggu sinong ilu nah sebab minggu sinong ilu rusab kita akan maga sombiak masuk ribut lahat nabuh takana awal muharrab ataupun tahun bahak usang puk maka empat empat puk maka pitu hijrah maka walu empat puk maka walu hijrah tahun itu empat puk maka pitu tahun sinong ilu empat puk maka walu usang puk maka empat empat puk maka walu hijrah. Kan ni buah kami but biasa penceramah termasuk kita bangsa insyaallah minggu sinong ilu

Ya insyaAllah sarakan di bawah Siti kan kita magsuli-suli pasalan bertingkah hektah panduk-panduk ataupun penuntulan beak tah pengai kita magatubang maka keadaan lindung insyaAllah pakalai tarahu ongkak si Arumin Azin. Bambamiki.

Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Alhamdulillah, mga silaga kita niya, mga sasarakan, magsuloy-suloy mo rin siyaran hiling sama sa Bahvi FM. Ay, nari sa ganoon, 40 maka, sekong nga, 40 maka, tulong minuto ko. Jadi, mustahak na sanakan na panduan ta, ataupun batuan ta, tips-tips, ataupun batinggahe ta, maghali ang ilag min, mabila ta, jari na, bahana, linog. Lagi-lagi, mabanan, makanak-makanak iskul, hinabu mapag-iskul. Kula na sanagan na sabab bangda ta kajarian subusi hinabu makan nak mapagiskulan jadi ena ni palkala mustahaki buat nang guru-guru ataupun nunggu amma inggani ya maka usah ni school patanang labi rahulu maka pajak itu ni panduan ni patuntul ke anakan ataupun makan naki school aku risab labi tenang anak buka daan ini aneh jadi ini buah peluas pelan-lahan ni min rem kelas bini buah ni kawasan lapang ni kompol maka kawasan lapang no hingga kawasan anu ambal taabut he palis-palis bagi bangunan alubu keadaan dinug ini apalah waktu ngan bin bangunan alangkau makosaan alapang jadi ini so ni panad siga ni pabiasaan siga maka pina nihakaan kok pakapang daah pingga-pingga ada pulingga jadi ini ahab namin kariki badan makan naki school ni panduan ni panad batingga he nganjaga he ana bu keadaan bahan nak butina ani jadi insyaallah murahan mutasuhud ni magbaya-baya niliusan kita min bahan nak mahiai nana serakan jadi sama tinggal peluas ma bantu lahatin sini si atau hak-hak lahatin sini si ma ingga-ingga maskin maka langgar ni so ngian solat hajat ngamuk dua insyaallah untuk keselamatan kita bika memon jadi ni agi masa magjamaah ni maskin atau langgar untuk tujuan hinaan ni.

0: Hari Tumor Otak Sedunia disampang mawalu halibulan sakaba tahun pengintoman perjuangan sakaba AA hingga tagasaki ina ani risab amuan sokongan tujuh sigam hingga mareman labayan magulian saki ina ani. Aloinan, yan na masonga pangisayo pasal mustahak na muan sokongan misa ay harokan tujua atagasaki inaani. Kasilasa, kabahanian, pagkasumangat, subay pinandaan, tujuh sigam, ingga sakian. Murumurahan, palkala mariki, makabuha kita melawi tapangasahan, maka tapangandolan, aa, magulian, saki ugiap utuk. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sang.
2: Banarusan akan serangah ya pinagsukulan ayo kumaka ampa abay na pain makambal magsumono ya makale siaran Hiling sama sabab VFM dan tuna hinabuiti wa ini sa genom limampu makasa jadi mapamupus na nasarakan sebelumnya ay sali-sali kita ama entuman badan kaanakan ako atau nabu keadaan daa makalandu pulinggag tuy bangyay aniya ha tajari ay pinagrayrayan atau bahana. Insyaallah mudah-mudahan banan makanak-makanak ta lawi apandai nabu keadaan. Jadi buat biasa nana dua orang kak magsuno bahan kuni ka insyaallah untuk pama tenang-tenang hak pikiran napain ko rupain nambal kita makalanduan itu makailag min panaki utuk yuk sia so enak ko ay rupain da kita rai-raian itu amiha jalan apot so yang ustaz nai ingat ta Allah Subhanahu wa taala matanna ni kita musibah sa batingga ta sandalan he ta totoge ta maka maka tabang kita natas keimanan ta matatas keimanan ta ketakuan ta tuju Allah jadi ana angamu kita ni ya murumrahan kami mon miliusan min kita kala atan insyaallah liga ya amin jainal jalaluddin maka adatta min siato dan saban ku dikam insyaallah ada patai pamali magbak lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ni jaga keselamatan ni jaga kesehatan nak ni jaga iman maka takwa tuju.

Jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitu noyo Sabah VFM kasalulan aragurumurut pasinaganan takau monsoy.

0: rakan Sayan Ararondom am Tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM kasalulan ragu murut pasukon ku I Dexter Rasidi Tanau-tanau matang Met Malaysia nopolonggo rapambalan tsunami ras Sabah ekonomi biru pampajul bagu tu ekonomi pagun. Kaupisan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Raralom Rondo Bala Ramampatano, Nangyaw Rapambalan Tsunami, Onda Pinain Kual Rajam Ka Balu, Talungoporam Onom Ngaminit Rasusuavi, Nopolonggo Rapambalan Tsunami, Rajam Ka Moporam Duo Tangaruoro I. Kesaukan Tananau Yok Mapur Ragili, Nasauk Giuramin Danau, Rajam Ka Tulu, Talungoporam Tulu Ngaminit Rasusuavi, Ralandom Limongopor Nga Kilometer. Suno rukasaukan tanah New York mapur ragitio met Malaysia na pengkual rapangkaran pasal rakinulun tsunami rasawat kusung titik apat nga meter onda tinantam masaw kraliliut igik ra apat libung tampilon sirangon Sabah yo ginio tawaw sempurna kunak am lahat datu ulun nasuangan binilinan masalok pagilalain am masalok tumutun ratano nakabago intora met Malaysia. Liliwa ragili siren pambalan tsunami ondo pinaktif rakukula libung nakasimpung tawaw sunuru kasaukan tanah New York rapuor tulu titik siam gira Mindanao Filipina rasusuavi pinolonggo rasmi noyo siren soralisar rumasjid Al Kautar pinaktif saguli rajam kamo poram duo moporam tulu ngaminit ratanga ruoro koson mambala rana palanggan ra pambalan tsunami Rama Magun, siren sistem amaran awal tsunami ragili pinorongog naselan dongopor nga kali sinunuro bolos nambala ralalom ragu malayu am Inggris rakondo bagu bal tsunami. Bal ruliliut igik liliut tawaw pinabala monsoy am malungan sinunuro pambalan tsunami ondo pinaingkwal ruoro raiti. Tingganay operasi kaupisan bomba am mangindangan BBP Tawaw Mazlan Sarman Mindago nagilangan nampalabit ragalur intora igik sukura liliut wakuba babakon liliut tinimpok nakasimpung ralan traulsen liliut alun-alun taman Tawaw am tinagat ondo nampalabit ra intok ayanan rumamagun mar ra igik.
1: Ya, bomba masih bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dan manakala di pinggir balai kita ada buat persiapan dengan peralatan yang berbekal marine lah, buat life jacket dan sebagainya lah. Itu persediaan di pinggir balai.
0: Imazlan Tinum RTM Pat Magilong-gilong Sora Igik Traulsen Tawaw. Balaru bomba niak Magilong-gilong Tojo bulintok pasca gegaran tanah New York. Koson mengarurakan sayan rumah magun masalok malungan. Ranalom bal ranangkait Menteri Perintah Galama am Panambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Pat Kinwatan Ru RTM Rakota Kinabalu Nakitak rangangai masjid am Surau Ras Sabah mengatang rasolat hajat pagampanon malupus solat maghrib rondom raiti. Balar getio balon ampo sunur ruupis mufti Sabah am J. Hines kosan makitak ra asi kan sayan am alung rangangai mamagun. Bal Mauyok sunur kasaukan tanah Nauyok rapuor tulu titik siam gira Mindanao Filipina rasusuavi niak nalimanan rumah magun rakukula liliut sora tawaw. Bobokon ono nakaliman nakasimpung mangangandoy kaupisan parinta gira Wisma Persekutuan Tawaw. Irusti Bustami Ami Amir Kanji Nagapura Bal Makalala Ragili.
2: Waktu itu saya masuk ofis lebih kurang jam 7.30. Tiba-tiba staf saya beritahu bahwa terdapat gegaran. Saya pun tidak menyadari dan untuk mengesahkan itu saya melihat ke bawah ramai sudah orang berbaris. Justru itu saya mengarahkan staf saya untuk segera turun ke bawah untuk mendapatkan arahan selanjutnya.
3: Pagi tadi sekitar jam 7.40 berlaku gegaran dalam beberapa saat dan arahan daripada pihak bomba juga sampai jam 8 pagi untuk siap-siaga untuk berjaya kedatangan tsunami. Jadi kita diarahkan dari pihak yang berkenaan agar berwaspada kepada semua warga Wisma Persekutuan, dan Kementerian Pendidikan sendiri pun mengarahkan kepada semua sekolah untuk bagi kepada ibu bapa untuk mengambil anaknya.
0: Rusdi Bustami, Am Amir Kanji. Sunur kesaukan Rageli, tim kaupisan bomba Am Mengindangan Malaysia JBPM namarisa arabal rus struktur bangunan Wisma Persekutuan Tawau. Bangunan Rageli ratau lii pinabala kalo makalala Am Kondo Bala pasalara nalunsai kapam napilatan napu suku Raginoti.
4: Tanaw-tanaw ragitio pinasalula intora sa BFM kasalulan ragurumurut.

0: Gonsoi ru ekonomi biru kulimanin masau krabal bagu mampajul tu ekonomi Sabah ragana pambalan ras Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 mawai rabilor 2000 talu ngopor. Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Min Dagu bal strategik rupagun ondok naliputan rurat melangka mengukap rakaluagan kesingkatan ras sektor raginio. Kosong mapasingkot rapangin duitan am mengukap rakaluagan ekonomi ramamagun.
1: Kita sudah buat kajian. Sabah adalah negeri yang mempunyai potensi besar dalam ekonomi biru ini banding dengan negeri-negeri lain. So, kenapa kita tidak bangunkan? Karena ia boleh mendatangkan hasil yang lebih banyak kepada Sabah dan juga memberi ruang ekonomi kepada rakyat Sabah.
0: Dato' Haji Ji Mindago Ragitio Pat Nasau Kratambului Ralalom program bicara naratif khas SMJ 2.0 Transformasi Sabah menuju 2030 Binal Ru RTM Sabah Rakota Kinabalu. Koson manugut ragu guangon Ragitio Parinta Pagun maka guang mapasingkot Rataman Perindustrian Ekonomi Biru Giura Kudat. Suai maparintis raliliut bagu rakasingkatan hub perindustrian teknologi masawat sektor semikonduktor.

Sertifikat Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baru lakat Radalom Jadual Ondo Inaru Noyo. Menteri Radalom Pagun Datu Seri Saifuddin Nasution Ismail Ati Panakulan Mindagu Pat Reginoti Kitak Bagu Ramaikat PMA Menapakuan Rastok Ondo Mokondo Noyo. Sunuru stok dokumen Ragitio Lakat Makaukop Raboi Kukula Ngan Sila Ramatongti. Semugut Ridatu Saifuddin Nasution stok rumaikat kapuan PMA matang salinga pon matang salinga pon ramat tanda ampakuanon tojo reo kalau poyo manapakuan ora dokumen versi bagu yo igondo nampatano ra Malaysia mampaulig ra pasport amaikat bagu koson rasan tayaran gogot mangikang poyo ra keselamatan ro dokumen kauligan rupa magunan. Pakatan Harapan PH Sabah nangumamon soi Tano Pinabala ru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim raka talungopor ari bulan sila ka 5 rababaguti ondo nampaloi rageran khas interim rasa titik 5 bilion ringgit. Kumaro tengenai PH Sabah Datuk Pun Jinze nama guang rapambayaran interim bagu ragitio koson ra aloi mayo intera boiti. Ia mendagu sika apat ngopor piatus ru ampos salah ka ayuk gogot tojo ru mamagun ka sotopotno longgom tojo kapua mutlak ru pagun ondo inaru ralalom perlembagaan persekutuan. Into raginio PH Sabah malansan rabal ragitio salingapuon tojo ramataki. Bala ragitio matang koson mengaru ralonggom amka tangan kasingkatan ru mamagun Sabah Rayus Malungan. Pupus gitu saguli tano-tano matang. Met Malaysia nopolonggo ra pambalan tsunami ras Sabah. Ekonomi biru pampajul bagu tu ekonomi pagun. Gini neo pupus rutano tinandari Ramhanizan Jahamin ampinalig raragumurut ri Silvia Majius. Kansayan ararondom am tabi Malaysia Madani.

0: AM, especially for you.
1: Hari Timur Otak Sedunia. Raka baluari bulan selaku onompo gunung bilor. Ya genyo kosan mangkara rapirut manggal ru ilo ndok marwalan ramarul rakitio. Amanungka tojo risilo kosan mapali. Togom parisobani am sungka mayo matang resilo. Pondok marwalan manggal ramarul rakitio. Gamano pogonong bal alapon kabalu rabo boro kayuk. Mapainggar rita kaura kelansanan mamuso ramarul tumor otak. Kansayan hari tumor otak sedunia.

Kansayan Ararondo Marokasa Raka Balu Aribulan Silaka Onom Dong Aribudung Param Onom Paringkuanangan Mangining Rasaba VFM Kasalulan Aragumurut Pasindanganan Takau Monsoy. Aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngoporam limo ngaminit rarondom. Rais na mangining takapyo Rondo Rimbain Tari Kasim Ibrahim Naguatan. Ini ngontakau.

Aisna gitu yang mengkondo rondo pembelan, ia genia bal ru gaun ora-ora susuaw. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia, kapua Met Malaysia, bal ru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuaw mengkondo rasa mawas, timpalak am ganit sora kukula intok, intora susuaw ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau, amun baluru gaun rondom raraiti, semugut niak ramet Malaysia, rondom raraiti mokondo rasa mawas ganit am niak timpalak sora titiko pamagunan takau, gitian kasimpung niak Perlis, Kelantan, Pahang, Sarawak, am niak sora pagun takau Sabah, iono sora Tambunan, Igik Sirangon Ranau, Sandakan, Tongod am Telupit. Balar getio sukura jam ka siam rondom raraiti. Tanau baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am niak aplikasi My Cuaca. Rayu sudah mengening takapio rondo rimba intori Juman Abdullah pasal akanon. Ini ngontak kau.

0: Amun makarampot, amakakito kau rakasaukan mangimbolo, am lalaing inimpayan kia, am bokon-bokon kapaganan sosial. Kon nyayo kamun masaga kau maguyum rakendanganan du counseling, titiu menalingapu rakapaganan sosial syukur baku, mulupio kes mangimboloti, teleponimin kalian kasih, saklimo, siam, kapam WhatsApp kau ra umang sak siam, 2 6 5 siam.
1: Gitia makana pia rondo pambalan iyo genio logo rugata oro rasusuap oro karuo rakasiam aribulan sila ka onom dong aribu dong poram onom ti ondo pinengkwa loru inan industri gata saba LIGS. Susu gata siam ngaringgit onom ngoporam 4 ngausin sakilo. Gata kapingan kalo inuf grade kasa 4 ngaringgit siam ngoporam 5 ngausin sakilo. Gata kapingan kalo inuf grade karuo 4 ngaringgit mopor am 3 ngausin sakilo. Gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit 3 ngoporam 2 ngausin sakilo. Gata kantalan grade karuo talu ngaringgit siam ngoporam talu ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit moporam talu ngausen sakilo. Gini noyo logoru gata oro rasusuap oro karuo rakasia maribulan silaka onom dong aribu dong poram onom ti ondo pinengkual ru inan industri gata saba LIGS. Gitu makan opi rondo rimba intari Nordin Palanok Jessica ini ngontak kau.

الفسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat deh gua. Musik ya keringoh kutu.
1: Iya kan, Ming. Ukulah ngorono yo. Musik kak ngorono aku. Amon kau nagi nyo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lono.
0: Hei, kulut lumango lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau di pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ah iya. Oh kau timing ah.

0: Yo apa bahagia kan saya London berkawi pakai pakara London mino apa bahagia kawi Reno tu au konora konti kan kayak nio sinora arwan dua sandong rala sandong ah konti tu pakai pakai ka kini ngoramon ra London itu paling konangan am tahnia ayak biar aku no unduk na daunu pagalungan ah Reno ra konti mai tu Itati Krishine Daniel ah kan saya London
1: kan saya London DJ
0: ondo nanturung ra intoka limo ah pata pahilian untuk nadau kamatan peringkat negeri Rabahu Bahu Itili.
1: Kapio.
0: Rais tak aku no pagi balan kasar. Aku no ralasan no hino akapu hino untuk nadau kamatan peringkat negeri hino dan turun itu kalimo itu sandu wakil nu daerah Aborok Pagalungan kan.
1: Iya.
0: Okey. Rais kau soalan mayam. Kosong kensa no tat di Krishine ulitok ngaramon koson no, uangmu rapat oko napili nasauk rawakil no daerah Aborok Pagalungan muay ahili ra peringkat negeri
1: kan sayan riun DJ aun ki kabarmu
0: aun sayan dalam dong
1: konopo solor au bersyukur aura Tuhan dan alapku inaya ra pahilian hitu amangko solor huangku mai ngibitra empat tandul ra kono inggalan nu daerah kecil Pagalungan itu. Ra konopo hino am kaulen takape umurut lah. Asuang po yo kaili ra kakauli am ika kauli nga am akatutun ra kono daerah kecil Pagalungan itu. Alansan au nalap kono au nasok ra untuk ngadau nu Pagalungan itu asia opo yo pasingkot am empat tandul ra kono kau lain tak murut ruli no peora pemahunan tak daerah kecil Pagalungan.
0: Wah.
1: Kono po inorali kono au nakaun sopra top 7 nakalap ra intok kalimo. Alansan asor ra siung nu ulun pemahunan Pagalungan inan kupio sandiri. Lapku ambal ra pemahunan ininggalan ra Pagalungan hitu abingkal ama tandul po inggalan no daerah kecil hitulah.
0: Wah, itu tetandu no ra hingga ra kono pemahunan kan. Okey, Rayus no tadi Krishine, walai ngaramon onki nakavunduk ra huangmu maya ra pahilian unduk na daura tahun itu.
1: Kono posolor au nailong ku peorangan-rangan ku kono inaya ra pahilian untuk ngadau itu asiha au solor kuminam lah koson maya ra pahilian nu untuk ngadau itu aun ki alap ku maya ra pahilian itu mubas nga aurat kono inaya ra untuk ngadau itu nasukanan huang ku ra inaya ra untuk ngadau kon itu ra daerah kecil Pagalungan nabawan kono au inaya ra undung ngadau hitu asuang solor activity inaya mai kono sumundai ansusu kono amalanti poyo kono po akai inuera kono daerah Pagalungan lah ailong ailong ra pamahunan mai poyo.
0: Wah.
1: Asuang solor activity nu daerah nabawat nang Pagalungan ra upak hitu namanggo sor au inaya ra daerah hitulah.
0: Yang nak konokan sukanan lo, pakai kawi. Aku ni naya ra untuk nadau, pahilian untuk nadau ra kono nongakil ra daerah Pagalungan. Raino ra umurmu Krishine?
1: Umur ku pe Raino dua ngoperam tulu.
0: Oh, dua ngoperam tulu. Naring aku calon guru kan?
1: Iya.
0: Wah, tahniah. Ra arti kita kara bahu-bahu telepon calon guru. Raino ra unduk nadau ra sambil Pagalungan pun calon nu guru. Wah, itu kena tatanduri tak kakawi ra pahak-pahak kakawi. Tulu pio kena ra tu bahu. Ra kono pasingkot pio ra kono pahayaman tak kara kono tukir-tukir nu aurora ini ngan tak kara kono ira murut tu kan. Ra yeah. Sob tati, yau pahak-pahak kakawi na tutunan tak kano kono nak vunduk ra huang Itati Krishine ini ya pahilian unduk nadau reno ulito ngaramon aun ki pangilian mayo natu murabuoimu amalair maya ra pahilian unduk nadau
1: kapahanan kupeo mera unduk nadau itu kono au angkaraya poyo au jadi pasua ya poyo kono ra masaku tulah moira sino activity nu unduk nadau angkaraya poyo bahu nga kono hitu Reno kosan au poyo cabaran kutu poyo kono kosan au anak ra kono rahu ku onsoi ram naya ra pahilian unduk ngadau tu kono ulun-ulun sungkorakon anu korakon atu pono pamahunan dilakono pom baik kino kono pahaka-pahakaku rangan-rangan kedisi enabawan kono peo pemahunan ku pagalungan kono peo nga ejek-ejek du kedisi enabawan kono peo manager ku peo nga yo kosan ku aun anak ki ke bonsoi kura kono empat jawab kira kono unduk ngadau itu suang solor kepahanan kutulah.
0: Okey. Iya wara ini retu kono pa kono paki balan mai. Ah kono tati krisain. Rayus kono paga-paga angkini uta kaling rimbai. Itu kini ya rimbai ri azani bijun. Rimbai ini gelar kini nami am napo kaya kapi napo ri krisain Daniel.

0: Iyo papagani retu rimba inter yazani bijun rimba ninggalan nandra kinami. Iyo papaga rayos kono itaka kono payo kono ang kiningo rapa balan mayra londomino kasaluran dahun mura sawa BFM hino bayar amon ra londomino ra studio tu iya ra sanggulun kono rala asandong amika payo kono ra unduk nada wakil no daerah aborok pegalungan hino i Krishain Daniel okay Krishain rayos kono rapa balan ko aunki kono bal nakabahu kapam pengubasan nalapmu itu rapah hilian untuk nadau winianmu itu
1: maning konangan rin DJ asuang selorlah pengubasan bahun nalap kura au inayak ra untuk nadau itu kono alapku pindahura patmai inerat aktiviti tayar nukau layan taka yohino semundai
0: dua
1: semundai kono au nera pahilian nunduk ngadau nu daerah Nabawan Pagalungan itu nu yakai nangotom ra bilor am konopo akai nama liaf ra bilor am konopo ansili am ino nga ika pernah onang huma ra ansili itu lah ika pernah onang sili am hiniak bahu au nang huma am anu ilan ku kono aluoi lah tapi apa hot tu ya huwa
0: iya apa hot ya
1: iya apa hot am bahu apa nakakan ra ini pahan ra tiopo.
0: Wah.
1: Iya, tiopo itu ikai kono onak kakan. Jadi, nah manggo suruh huang

0: Naka kandratia pohinolam amiswa. Iyaw. Inong nga, alam sa noram yun, kono po yung ikap or naka kandratia po to, kinamin mi, amis. Nakatangi sol bahu or naka kandratia po na bab, ika kiono naka kangan. Jadi, naya ora pahilian nunduk adaw hitum, bahu yung naka kandratia po hino.
1: Krishain sabit mo tiopo akay panagono ra sa BFM ra bahu-bahu itili kuno nang bala program balu nga po ra menu sa bahan hino ra kuno akanon tiopo ay numa may pahinta lang ho ra ulun-ulun no ra ra imago ra bahu-bahu itili ra bulan kalimo ra bahu-bahu itili
0: kosan ki ra ulun-ulun nang inam ni ang kira
1: Bahu yang kita dengin nama mungkin tiopo ini bapio nanu no masih pure original lah kono kan oh. Campur campur no kan tiopo tu sampurin pun perahula kan
0: iya lagi nak kan kuni paya tu po sampur tu perahula jadi ni ngara rahu kena amis tapi nak katangi bahu
1: ino kono tetandu nak kan unda kono ulun ulun
0: lalai
1: tadi kan ya itu kan tatandu no kansen no kono munsop ra kono paga-paga kawi munsop ra pahilian untuk nadau kono pain talang ra kolayan-kolayan kemurutan kan Krishain
0: ya kapio
1: oke Krishain apo pori takara kono papari mai ra kono ra soalan itu ino kono po oko takin ra kaluayan apa tandul ra Sabah ra tikup no tana on ki kolayan seni kolayan pain talangon mo
0: sino po kali kaluahan ko apa tandul ra pentalang ra pamahunan taka Sabah itu asiha au pasolor ang pentalang ra kono kaulayan taka asuang kaulayan taka ra Sabah itu asuang bangsa taka jadi abuli peman taka pentalang ra kono ulun-ulun wakon kulo mulah di lora Sabah jadi Asia peo au kono au ulun murutkan Asia om pain talang ra kaulen kaulen taka ulun murut lah ama tandul bahu rali murut taka tu ama suang bahu ulun ulun mui anam buli ritaka kono po reino salah kayak ilo ulun mulah raso ama pasingkot peo takar solora kono ra pemahunan taka itu sabak tulah asuang bahu rali ulun mui salah kayak suang ulun ama pasing ke peta kara ekonomi Sabah.
1: Tapi yo.
0: Ya.
1: Apa-apa ini retu kono apa kono rakukul lah pabalan mai ra studio tu inayap binayan nu Tati Krishain Daniel. Krishain Daniel.
0: Kapi yo. Ya, kapi. Abali pe penabitan mu Shin kono.
1: Shin. Oh. Inggalan kono Sina. Oh, Sina ke Korea. Salah.
0: Abali
1: pe. Oke Krishain alansan ramu Rion kono Mera Johor lah.
0: Ya, kapio.
1: Wow, Jumadira guru. Jumadira guru, ampio apa tandul pera kono kamurutan taka.
0: Ya, kapio. Memang itu man kupela. Atu pono tawoi taka. Memang ingatan tu ra huangku.
1: Kapio.
0: Ulun takala, ulun bangsa taka sendiri.
1: Ya, peringkanangan Rion Tati Krishain Daniel Saukra Tambului Maira Lundum itu lansan seniam kolayan teka rayus ampinan pantunggulon patunggulon ra oro ratu bahu ra oro matong tu peringkanangan am Krishain inatong ramon ra studio Sabah BFM sukan anak Rion ako inatong peringkanangan
0: Rion DJ na jemput rakon lah
1: asino ki kono rahunulun kata-kata murah kono peminat-peminat murah ra luar no
0: kan sayan Ramyun pahaka-pahaka kawi patandulan tak apa ya itu pahaka-pahaka
1: pahaka-pahaka itu kuno viral
0: paning konangan Ramyun ra sungkormi ramo rakon intor au pun ku inaya ra unduk ngadau itu suku au nakasauk ra nombor kalimo ra unduk ngadau pahilian ra upok itu ra peringkat negeri pai lirai ra kono atu pono man mai sungkuron miak lah supaya itaka abuli poyo apa tandul ra kaulen taka murut itu asuang solor manku napo poyo ilan miak lah napo sina pesor napo updatean ku
1: comeback
0: iya
1: oke
0: abuli poyo
1: oke bapak ini ra itu kono pahayaman nasok datang buli ra ini ra kaya kera itu ra kono sangulun ra lasan ngami kapi kono nduk nadau ra kono wakil nu daerah aburok pegalungan amrayu so bahaga-bahaga kaka irwani ku ra kono rimbai rimbai itu interi Steven Jimin ra kono pahayaman mera lunumino hino rala ra pegalungan paling kurangan kansian dalam domami kawi.

Mangimbolo, mapajul, mampaluntug, manunov, salah kata tandu, rauko na mapanggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sauk takaunora magagalung, salaka mangimbolo.

Manimo raruit mapakansuk amun aru manampos takau ratabung masansam kapam tabung hijau. Atan kulan, timungon ngai ruit limonga ringgit boy onom ngansila bagu untobon. Karuano, membal ratabung limonga param ruang minggu. Tabung sakatin raragu tabung limonga param ruang minggu. Pasubolan ruit ratabung no maya araminggu. Minggu kasa saringgit pasubolan. Minggu karwo ruang ringgit pasubolan, kon raginya balon takau suku limongo porong ruang minggu, suang roma timung maruno mapakan sukra guang.

0: rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitena kasimpung mansuru ra gin samol bulungkut gin samol ruta tanom am tanak malanjang riok kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal amman pajajo ra kaligagan rulalain amman atutuo bal malasu amma pua masalok mangkini bit apui malue sumikit amrumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.
1: Rais nama gening takapi rondo rimbai tari Airin Chan paring kuanangan ini ngontak kau Rainoti.

0: ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginyo agensi pangampinan untuk meningganai rekanai operasi Sor Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung rakedolatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginyo mangaru oraliut sirangon Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano, yoginyo meningganai rakandoy keselamatan, maguyu rengangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menalingapu rabal untuk mempajajo rekan sayan, memandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan ru pamagunan. Kamian kapam keselamatan, kandai matang takau ngangai.
1: Rasunam kono pio bili ni to rangan-rangan takau ndo nangatora bili ni lo rondom raiti ko senintori Roslan Miansin Miansin kan sayan ar rondom rangan-ranganku Monsoy Sabah VFM Vigut Monsoy kono paring kurangan Roslan Miansin ari lewa ari genem kono nak rangan takau i Julita Margaret bili no kono kan sayan ar rondom DJ am rangan-rangan rasaba VFM Monsoy kono paring kurangan Julita Margaret. Rasa mungkin apa bilin entarangan takau i Florida Losombo Laurentius kono kan sayan ararondom DJ Monsoy kono paring konangan Florida Losombo Laurentius amrangan takau i Sabin Kangut kan sayan ararondom aroka sa DJ am ngangai rangan-rangan rasaba VFM kasalulan argur murut pasindanganan takau Monsoy paring konangan Sabin Kangut agama kau pana Monsoy sokayuk Ragu no, rangan-rangan takau ti dengan tora bilin ni lo gira Facebook Live My. Paling kurangan rangan-rangan. Mengining takau pi orang-orang impain tori Rezuan nakapan suai ralanto. Ini ngon takau.

paring kunangan nanginin ra kasalulan aragumurut, kasalulan aragumurut na kasukunan yung rapomporno, jam ka tulu rondom rasusuaf, kasalulan aragumurut ti mining men saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring kunangan amkan sayan ara rondom. Ruo rimbay kosun pantularan takau rondom aragitio, mangining takapio rimbay kasa intari Jordan Jubilin ka apu ko. Rimbay karuo intori Anji Afiralaiji Insanru. Iningon takaw amkan sayan rarondom.

0: Kopi Senangan Nom Tabi Malaysia Madani. Itina habari na kayanan pelembusanku LP Rapi Alpinos. Kapagulo na po ngatulo dat kabar kabar. Met Malaysia minaningkod penansunudan tsunami id Sabah. Ekonomi biru tadon kawagud kesunion ekonomi pogun. Kabar pempono. Kopisan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia mayad isok kapailaan pinapagirat dat penansunudan kahompit tsunami pinalabus di jam kawalu tolong hapodam monom kasuhabon baino pinupusan pempono di jam kahopodam dua tangadaw. Gogor tanak talogod dilo pinaruput nantakanid Mindanao di koturu tolun hapodam turu minit kusabon miyampad rinalom limon hapod kilometer. Mantad na gogor talogod dilo met Malaysia pinapalabus kapasarahan kahompit kantakan lakun tsunami kikinawas kusung titik 4 meter pikikirod antakan idkoyon ng tisan rahatid 4 watas tisan kosilahon Sabah idawaw sempurna kunak om lahat datu. Magigyan pasarohon na taririmod montong-ontong om tumanod kapailaan boboswagu mantad met Malaysia. Damot dila siren. Kapasarahan tsunami pinauni idpi pirawatas kampay na tawaw mantad nod gogor tanak tologod miyampay magnitude turu titik siam id Mindanao, Filipina dit kosuab bayno pinupusan. Mantad pagintangan nilaan dat siren id natadon Masjid Al-Kautar pinauni kawagu di jam kapadam 2 kapadam turu tangadaw montok papailad pinupusan kaligaganan tsunami kumad magigyan nakoyanan. Siren sistem kapasarahan kapagulod tsunami dila pinauni labi id induon hapod nasusuhot miyampay kapailaan mamagunad boros Malayu am Ingris dit ingano di kaligaganan tsunami. Kung ngayo-ngayo idkoyonan mintingisan rahat pasarilid tawaw pinaruput dat osonong om atamangan mantanad kapasarahan tsunami di pinalabus tadaw bayno. Tupisor Karaja Balai Bomba menampasi BBP Tawaw Madzlan Sarman Mindaboros pagintangan papahampit radius mantad mintingisan rahat gisom kumad kayonan wakuba. Wako napod kayonan tinengkanan nga nakampay noh ralan trolsen kayonan talunalun tagayo taman tawaw om tinagat dit papahampit pamualayan magigyon somok tisan rahat.
1: Ya, bomba masih bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dan manakala di pinggir balai kita ada buat persiapan dengan peralatan yang berpegang marin lah, buat life jacket dan sebagainya lah. Kita bersedia di pinggir balai.
0: Mazlan Rinubad RTM untuk mina intong idmintingisan Tralsen Tawaw. Kekuasaan bomba ngaminad tamong nagid ko ngayo-ngayo serat nakatalib gugur tanah montok papatantud ketinggaligan magigyan terrimod atamangan. Ituritan kohompit Menteri Perintah Nukoyonan ng pemualayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif untuk romutod magagano habar RTM Kota Kinabalu minakianud insanan Masjidom Surawid Sabah papaharudot solat hajat magiandad katalib solat maghrib ditetuong diti. Kapaharaan dila noon said asil pisakodungan tupis Mufti Sabah Om Jahins montok sambayang puningaligan. Gogor tanah talogod mempe magnitude turu titik siam dinantakanid Mindanao, Filipina kesuab bayno na purimanan nogid magigianid pipiro koyonan posarilid tawaw. Wakon na pod nakapuriman dilo ngait pakakarajad perinta pengkarajad wisma persekutuan tawaw. Irus di Bustamio mi Amir Kanje pinapailang ko ngoyo-ngoyo na purimanan dilo.
2: Waktu itu saya masuk office lebih kurang jam 7.30. Tiba-tiba staff saya beritahu bahwa terdapat gegaran. Saya pun tidak menyadari dan untuk mengesahkan itu saya melihat ke bawah ramai sudah orang berbaris. Justru itu saya mengarahkan staff saya untuk segera turun ke bawah untuk mendapatkan arahan selanjutnya.
3: Pagi tadi sekitar jam 7.40 berlaku gegaran dalam beberapa saat dan arahan daripada pihak bomba juga sampai jam 8 pagi untuk siap-siaga untuk berjaya kedatangan tsunami. Jadi kita diarahkan dari pihak yang berkenaan agar berwaspada kepada semua warga Wisma Persekutuan, dan Kementerian Pendidikan sendiri pun mengarahkan kepada semua sekolah untuk bagi kepada ibu bapa untuk mengambil anaknya.
0: Rusdi Bustami, Om Amir Kanje. Mata dokinan takkan dilo tinimungan kopisan bomba menampasi Malaysia JBPM pinapapanod pemeriksaan ketinggalan Wonsai Linominon Wisma Persekutuan Tawau. Kinayonan dila pinagirat tata tinggalig iyanan kawagu hingga anu napoh korumbakon teko kasindualan no koruput gisom diti.
4: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM keselimbahan Boros Dusun.

0: Keburuan ekonomi biru pigi gerodo siliud wakon tadon wagu kosunion ekonomi Sabah edisiribad kapapan hai Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 rumikot kumad tahun 2000 talun hapon. Iban Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minoboros koyonon kosudong pogun dit nasorilian kowegan tagayo kepengokap kesiwatan keburuan kumad sektor dilo montok memudali konuan-nuan om nogi papaharud kesiwatan ekonomi kumad mogigion.
1: Kita sudah buat kajian. Sabah adalah negeri yang mempunyai potensi besar dalam ekonomi biru ini banding dengan negeri-negeri lain. So, kenapa kita tidak bangunkan? Karena ia boleh mendatangkan hasil yang lebih banyak kepada Sabah dan juga memberi ruang ekonomi kepada rakyat Sabah.
0: Datu Haji Ji Minoboros dilontok nasilid talap mayan program bicara naratif khas SMJ 2.0 transformasi Sabah min rikot 2000 talun hapod kosalimbahan RTM Sabah id kota Kinabalu. Montok mamagampot pimanan dila perintah pogun mamalan papaburud taman pemerunan ekonomi biru id kudat. Soai kemungkap koyonan wagu montok papaburud hub pemerunan ki teknologi bobos wagu kampai noh sektor semikonduktor. Inggi saman papapanaom palabus maikad om pasport Malaysia som pemagunan PMA Wonsai Wagu kakalpo id suang timpuh pinatatap. Menteri Suang Pogun Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Pengkuropoh pinapailo montok timpuh ditih pangapalayan wagu montok maikad om PMA memagunod stok haro mantad. Itinapoh nga mantad nolu stok dokumen dilo kakalpod kabagal montok timpud pipirotulan. Tumanu di Datuk Saifuddin Nasution stok haromantad dat maikad teko PMA kigunod uludon tososonong gunoon pemponu pagulud kesimban kuma dokumen wonsai kawawagu. Pagulud iti yaw pinapoylo do Malaysia papaintutun paspot o maikad wonsai kawawagu sebagai wakon mantad inggisaman papagirot katingaligan dokumen kaintutunan pogun. Pakatan Harapan PH Sabah memarami tesenong kinapailaan di luguan Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dit kotolun hapod tulan kolimoh nakatalib dit papengkawas garan pinatomod interim kumad iso titik limoh bilion ringgit. Kumudu penerikohan PH Sabah Datuk

0: hopod pihatus asil okon nopo ko pengunsuban dat magigion nga kosokoyutan togirot pogun dit jinamin isiribad perlembagaan persekutuan. Mantadilo pihaj sabah lumansan hal dila anud manalasay ta sikap om kogirot. Lang nila agay guno montok papatantud kosokoyutan om nagi kogunoon kaburuanan tulun id sabah atamangan putilambus. Sukod wagu pagyanon aparagat papanod tanggungan madtamong tadat om tungkus med atilombus tumanud timpu. Unduk nga daw kamatan netan pagun sabah duno ribudun hapo damonom tati Jelvia Vanessa Jenny Pinopoylo sukod wagu nopo nga tumungkus tagayo dit kitanggungan mamasih kawagud ko basanan sandad.
1: Inilah yang warisan yang kita dapat dari nenek moyang kan, dan sangat sayang kalau kita kasih tinggal. Dan untuk menghidupkan semua ini, untuk menghidupkan adat dan warisan budaya kita ini, anak muda lah yang memainkan peranan penting, sebab mereka yang akan menerima warisan itu.
0: Jelvia menebus di lokumat bagaikan kabar RTM serat nosilio talap pinatomod montok segmen sembang ekspresi idkonti Sabah FM. Yang alumansan lagi suka duagu au menelikud kebasanan sendiri itimput terikot. Idmopusan suguto kukawagu ititulu dat kabar-kabar. Met Malaysia minoningkod penensunudan tsunami id Sabah. Ekonomi biru tadon kawagud kesunian ekonomi pogun. Ingka kanah kabar nulu di Ramhanizan Jahamin mantat section berita ehwal semasa om pinadalin di Floris Philip montok keselimbahan boros dusun. Salam Malaysia Madani.

Pamagudan at kawalo tulang ka adam tikito na po. Ngamatok manasaraw pinggi saman tikitulon. Dit kitarol tumartutok am nagi manakadong kapia madiala dit masad lingasan. Idukos tilama am suduan tagirat. Agaya guda mentak diala dit kitarol diti. Alasan anu dapat karulanang papanahan nga kanu papin sabak na takaw kumad kalansanan tagaya it managak tarol tumartutok. Tabi tarawad tumartutok sa pamagunan.

Semano miampai singgan ngingis kepenimban teperimananu miampai raya udit otopot teka suau tapi teka hello kohu pepon sikau sesanglun nukuro au kemenak ngingis okon kekikatang.

Om Megaldit Noretan, popasusi kasarahan ka, jam ko hapon tatuang gisam jam ko hapon damisa datatuang. Manak aku da kasiwatan, kumada tanga kombulutan ngawi, dot. Omaramut hai tig konti, kusung walu, walu turu iso 25 siam iso, montok popasusi kasarahan kayo. Ngapagulo dila arahian aku sumuaw, menuaw ditit kombulutan dit, minay ponuaw doho dahitihid. FB apa na rikat-rikatan dat minanuaw miagali Roslan Miasin ni Maria Johan kau bisa nangan tetuang Maria hi Charles Leginon hi Melchior Miziol Andang Lebinjang kau bisa nangan tetuang Melchior lansanan dat kohunung apa marait kongaran naruli awang gino hi jena takag hiti nagi sanan tetuang di JLP yang kumadin sanan tambalut sebab FM ko alam sana senong-senong toko ngawit posiko kadaw mi Elizabeth Bert posiko Elizabeth Bert di Charles Leginon yang masan ke sanan tetuang tadaw koiso kadaw de kuma DJ lagi tepinay-tepinay tambalut-tambalut sebab FM FB yang makikinong ngawit sebab FM kesalimbahan boros dusun to senong kapio tapi ibasan barakat mantan Tuhan kumadati din sanan kadaw muna kapang ke sanan tetuang di JLP ka posiko munah kapang mantan pasan no hidaulin gudak o senong tatuang tempinai DJ minsanan makikinong sa Bob FM alasan o lidas-lidas kasasari ngayati ka Ikle Ignatius kapisanangan tatuang iparagasu tumulod kapisanan tatuang lagi kumade at tempinai bahom pagulodat nuri pagulodat mamarami to melawan nung haroh no om nung senong pirumutan kanang gino tau sinding niti o soro kipagulo di Jacinta Bordi.

0: Tadau menoluat rahas om pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapadamapa tulan ko nom tikitaun. Tadau diti tinantu dot ketinanan kelidasan som pemugunan WHO sebagai tanda penongkonsikahan kumad menoluat detraha om nagi pepengkawas ko perimanan tulung ginumuan ko hampit dot ko pegenuan detraha dit otingalig om ko hupan kumad kelidasan tulun. Montok tahun 2026, apa maramayan nayatan som pemugunan diti man buruano dot itali it man papanaho hilo idrop. Apa maramayan diti ki hontalon dot mengunsikot mono naluwa draha aiso tutungkap it minanganu kehukuan kumal kelidasan tulun ginumuan. It sama Kementerian Kelidasan Malaysia KKM, mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth kasesari menginwago jadwal kimpin menolod raha manopanau it koyenon tinantu. Monta penesunudan koti lembus in tangai it blood bank kota Kinabalu teko lengkod raha pogun. Bila nagit manu anway ngaran isai amanu teluadai dat raha.
1: Om karait dila keponelua dan deraha ya retit kepo ilan tasapung dit karait dat kempen menelua deraha e pohoron de id balai bomba om menumpasin tuaran dat kodun hapudam misa tulan konom kontok dat tedau minggu iti mimpun de jam kesiam kesabun kisam jam ketolud sedepan. Mantok it may penelua deraha pakianuan dat magawit dekat kentutunan amit kalantai dat negeri papatalu deraha karamit dat isa kampit wagas dua kampit dat wagas kumah dit kumaisan nagid manalu deraha untuk yang telangan ketilambus kanu dat memeramut di daulin id kusung isa isa lima isa isa enam lima walu kusung enam inaskoid kusung isa isa kusung lima apat isa onom kusung isa onom nagi Tuan Muhammad Nur it kusung isa onom walu dua kusung turu lima walu lima baham balan tako maramit yung malawan dat poti lambus di hello kapisanan dat tuang tempinay
2: hello sanong takong nagi kumadiat tempinay ang kumangay makikinangaw dat tuang gitu
1: isa yung kamati
2: yun nati it asar coba jemur berasti jemul temparuli itu
1: jemul temparuli bahar posisi yang datang tuang bayna tapi nae
2: itu nape kasaran kemain nape nanti ingat manusia aku nanti kasaran di kemati sanggulun di tenu di tumika jadi dat rumah muter bahagian datin segala itu di radio ikut cari itu makia di sini ada minda sekerja apa nih
1: kondalius sekerja.
2: Hello, di sana Selangor kak.
1: Hello, Johor.
2: Johor. Bagian dat nudi sangan sedih. Ipa bagian dat menuduk nuduk nandan.
1: Tanganak kak. Kasilin dat mengingia teka it menuduk tanganak.
2: Mengingia dat tanganak ngawi dat it tengok kerap apa baik kan ni.
1: It sumikul na ba?
2: Anu saya kunda. Langadan ko pio ko di ada dito asaro ko na gyud man nakibarsem sa nang ko pio may barabarsad kalalangad do gyud barasad dan dusun ko pio sa ra it ugul ka ya
1: tapat ka
2: kalangad ko pio ri jadi pira madi ginalayda si batukas di dalalayda ta saro ko ilan do kayo do it ina batukas ti
1: hara kasay walo taon do di dito.
2: Dia nari. Ya, nampak dong piran nampak nuhi dia.

0: Asal nangin bagi akap ya. Harap-harap dot. Pingkuran dah siya di dat. Haram dah kaganti siya di sakit dat haram. Soalnya ke pingkuran.
1: Indah-indah pun dah. Apa di elan dat iti timpun terhuay?
0: Oh, ya. Mudah-mudahan dan ada arah tambahan dah kesain dah ke balutan dan bagi barabar saya lah kan.
1: Tempat kepia.
0: Ya. Mbak kamu miulin dah miulik kan dah tanggilan?
1: Oh, hilai piulik kau tidak benar?
0: Hah? Hilai?
1: Oh, hilai tanggilan piulik deh.
0: Hilai kepakan kan udah?
1: Hilai kepakan.
0: Oh, biar sugar ya tinggal itu bagi bapak. Itu aku bagi hati rumus kepakan deh.
1: Tidak, oh my gosh, aduk lah.
0: Oh ya, kepakan apa dia nggak jadi kawai demi di ledit gua kayak ni nunggu deh.
1: Hilad lapai boh.
0: Oh lapai, kai lapai. Cuai Malaysia.
1: Oh, misam paping.
0: Habis ada satu jam Malaysia aku bagian deh. Aku pun nak rumah kopi di depan miras tertinga. Mudah-mudahan kayak saya ada kopi rubah lah.
1: Hari timpuh tapi naik.
0: Hari timpuh, ya. Ini nabada merasakan petuang baik nanti kapi senangan tatuang aku madiam kain sa naingai tulun makinang ngai tapi naingai nomor apa itu sabak kadu di sesuai pemegunan habis kain takap bagi pemegunan itu apa barasan tat radio dat sabat ya pusikal ngai kumadi na sadunda senang sangan nakal na sadu supaya dat senang sinaro dat cerahan kapi tulun tapi naingai itu sabak. Kalau ada anik ngai nak kau ya hari tindak ni. Ya kau yang hari ni sadu kau sadai nombor apa ni sadu? Apa sih kau?
1: Ba, apa sih kau kemana tu mina? Hina kena. Apa sih kau tu mina meramat? Amentak kababayan kasarhan kanu kau dat memeramat deh tid konti kosong walu turu isa 25 siam isa. Harap pemelahuan boleh tukar meramit. Hello, kopi senang tetuang.
2: Kopi senangan dia pinai.
1: Kopi senangan pinai. Nakapagulo ka ba na?
2: Nakaduo kasari. Langad jahat, langad dan ngai bagian ko kay.
1: Tepat gitu ya.
2: Tengah senang ngai. Ba kasarhan ko pa tinga rehian ko di Harai Setauki. Ya, Setauki restoran. Malahing inakait naka umur kin gabi lumuhin gyan ang ait kuwa kay tulunong ait hindi tanak dohat suminauli ihirin mapanaw di restoran rasa sayang mo di restoran rasa sayang mo hindi kadai tenong ba ait waka tulun ako mo tulun nakabara sa san kumihon at kapuriman nga. Hello, pinera ko eh.
1: Rongo.
2: Siyo. San kumihon nga taga. Tumagak na gusto mo. Ano yung waras?
1: Amo.
2: Nung gari di ko. Sorry, ta. Nung kalangadan nga itikay. Kakarahiyan mo. Mga kan. Barisi gahat. Ang sanong nga. Quality. Hara quality dit. Pangakanan dahil rin di. Parang ako naging barasat o itulong dat suway dat barsi ka din may ako yun nagyala karakyan na tulong ngayon kailang mintong din pakita din tangasan ang ang tandaya pangangakanan ang tulong ngayon din pakakaraja disiplin tangasan ang ay sa napakaguhat ko daw itakanan.
1: Ipagagansak.
2: Magagansak. Ako ko dito, akin na doon na
1: na nataliban ba yung pamusarahan?
2: Sanang pa to. Mga sanang nga, DJ pa pa tudok kay.
1: Binibunod ta. Ago mo.
2: Nangyari hindi. Na lumina. Itinakuhin ako pa nga, asarong may akan dahil eh. Nga ita imalahing na imalahing ngay at tang sanong ngay tanak do nga sanong ini sumi kumo.

0: Megal dahar rongo rongo kita aku di sini dat milap kilap haran dati dagiah negara pemelahuan. Ah, kilo pahu ngahiti lantika Erin. Talina hanjuman mantan papar kabisanan tetuang Willy John kelansanan dat pentan kesalimbahan dati mentok no kayu. Kada ada kau lihat papa ilang di kesalimbahan miti lembus maya ada TikTok, teka maya nagi dat FB kah? Menahak dat terhian teka like dat id kesalimbahan miti lembus dite. Dong harap pemelahuan ngaman teka rekasari umbalai dat mamaramit. Lantika Erin, yoko na pa nga mantad ako taburan kebi kadi lantika. Posiko lantika, indadan dati no harawa wala tabilong. Manda ta perangahan kumada kayo. Nga pagulo dila kana kinangho ta ko todo ko nga kayo man tadi Agnes Gilid.
1: Manugwang kakatahon ta don ta kanon som pamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan anding geluanan papagirat kuasan sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Dadamot dot harhot nugari harhot sinding dot ponian haram milap kilang hasil deh. Ikon doring anak lai dokon dah makin nongot di kesalimbahan bros dusun di jelang adon dokon dah dia bayno nagi kadao. Baham ponsi ko kondoring tu nak rikat kesar minai pengkorumah dah hitihid biru rumah dat TikTok tatuang bayna erina kopin ngahiti nagi ponsi ko kumada kaitesanan. Om Asiwatan pedahkan tehot sangulun dat nugeri sangulun dat memelohu nung harana id kusung alu-alu turu isa 25 siam isa. Mulai tekan meramit. Halo, kau pesanan tetuang. Kau putut na gigi adi. Nung aisa ngati lembusan tak kau makin aku sinding. Amor mending ke pupusan na dihat kesalimbahan di. Harap pembelahuan. Bapak gulu dat harap pembelahuan. Arhian aku dat papa ilang da kayu ditit. Gatang-gatak mentok tadau suab. Gatang-gata pinalabus dot pemarunan ketinanan gata Sabah. Mantok kepilan kayu gatang-gata dapat ditinggal pinalabus dot ketinanan pemarunan gata Sabah mantok tadau suab. Teman udah grade kesiam tulan kau 6.000 dona pada manam tadau kedua. Pulut gata tiga susu gata anda pengasiam ringgit anda menapa dema 400 kilogram. Susu gata siam ringgit anda menapa dema 400 kilogram. Gata kepingan dia anda upgrade kaisa apa ringgit siam menapa dema 500 kilogram. Gata kepingan dia anda upgrade kaisa apa ringgit siam menapa dema 500 kilogram. Gata kepingan anda upgrade ke dua apa ringgit menapa dema 400 kilogram. Gata kepingan di tahun nohub grade kedua 4 ringgit hapudam turut tusin sang kilogram. Gata kantalan grade keisa 4 ringgit turun hapudam 2 tusin sang kilogram. Gata kantalan grade keisa 4 ringgit turun hapudam 2 tusin sang kilogram. Gata kantalan grade keisa gata kantalan grade kedua 3 ringgit siam hapudam 3 tusin sang kilogram. Gata kantalan grade kedua 3 ringgit siam hapudam 3 tusin sang kilogram. Gata sekarap nepod tada suap ngasa ringgit hapudam 3 tusin sang kilogram. Gata skrap seringgit hapodam talo tusin sang kilogram. Ilan hat kapelan gatang gata mentok tada suap pinalabu sa ketinanan pemurunan gata Sabah. Tumana da grade mentok kasiam tulan ko onam 2000 dun hapodam onam tadao ko duo. Sinding pati lambus. Karena kita ngot ko sinding diti. Mini agal sakot tutamu manta di Petrus Onggau.

tonga tampi naik ngai dit rohian dat paten pason pongkap pason maya dat nugari rollo teko it rollo paten dan dah itu konti tanggal lem naruan kapiak kah arah tak kita aku gisam dat tonga 5 minit tam audi anud pounid adalan kapiak lain. Bah, pagulo dat pelambusan kupasan manta di bagang sagem janiupin kina kota kupasinding titi wawala tabilong manta di Irfan unggay maligkam meralan dina tagak di laping jonjongot.

Ami saya ti tambal tu konti. Harus sinding di papa pengulud nuna po man pakinongohan ku sendiri mantan dia tim dapur le. Oh, harus sinding di papa mi aprilisasu en so pilangad langad datino tapi naya dah dunda po.

Nung kayanan nu asarud aliudan, asanong dat pasadian nati sa kantung tarawaraw, itmila menguhup dikab patilambus kapasian, gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanong ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig it magisusway o kawayawayaan. Kedua, wisel. Sebagai dat pemisunut sera makianu ke penghupan. Ketelu, dokumen tengah pansel. Painsuang na kad kentutunan, pasport am kad ke pengubatan. Kapat, waing. Sekurikuri sembutul mentok kegunaan tarawarau. Kelima, telepon am powerbank. Mentok magantep aputut piramutan. Keenam, tusin tunoy. Apansel lelabit serad awamila gunaan na sistem elektronik. Keturu, selait am betire. Mantap kegunaan serat atuang teka putut at latirik. Kawalu kit tarawaraw tubat am kakamat pemarisitinan. Kesiam takanan dit alai taraag sebagai takanan damat kerikot penghubupan am kohopod radio. Mantap maganu penasunudan kawawagu. Kantung tarawaraw diti akan ke pengindarasi ngamontok lang montong-ontong. Masedia kantung tarawarau am pemilihan it kayanan dit asonong baganu. Kantung tarawarau liud au kiguna kakitanan ngaserat medliud kasandihan kapiyo ginawa.

Ibagang sagi kampung rumin dingin nanam kada kami senang tatua ngamin buletok DJ karuhangon dahai ya gisa mapupusan kesalimbuhan sabab BFM senang kopi ya kami senang makin ngomong kesalimbuhan sabab BFM senang kopi aku mah di kakal pasangin tu daw kau narait ku ngaran kaliun yonggun gandarong yobong yutung Polinus Giun lalinggang Monica Garok Jalina Johnny Pin nam karuhang daw Johnny Lunog nagi mempay pasan ko kalansanan ng lidas-lidas ngawi posiko DJ posiko ko pa di bagang ang pasusutanon ko pasan mantan di Johnny Upin gundahing Johnny Upin ko bisa nantatuang DJ ka DJ LP Rapiel Pinus DJ dito senong maswa terima kaposik o temen eh kaposik o di kepelaan no DJ pinapailad kong daliw sa ipakarajaan di DJ Larry hello sa burang rahat Johor ano pasan alat sana senong kapamanahan di DJ Larry om sunduan senong panaw om sorpo daw di kerja dua gudau sebab pokon nadi kohina sebab BFM kirim tabi dahai sampai genakan kuma di jeleri miampai makiampun makin maapi hai mikaruhang jani upin mi lirni Erina John nung harokino silapai selindai di jeleri di nogunti sebab BFM bye bye di jeleri om tabi basan mantadahi mikaruhang tadi gudahin jani upin posiko tempinai Bahyu dihimpin mentad di dalahan datu Mamason aku kumatai sanan kompinoyanku Kampung Taginambur, Bongoli, Kota Bulud Kampung Sinagang, Manggatal, Tambalut-Tambalut, Kelangkadanku Icu Daimin Sumbing, Rajina Kisi, Bundu Tuhan Saudah Gipilon, Mahukan, Ranau Jongin Melondoy, Kampung Lapai, Tanggilan Masal Gojilu, Apin-Apin Geningau Gonis Gansui, Lagun Seberang Tenom Desina, alias Naziha Fatin Kampung Kita Binanam Mepe pasan kebisanan tetuang Hinobakonopo, Sodapti, Tabi Ibasan Tabi Langan Mentadho, Posiko Kadi Udih Himpin, Posiko Udih Himpin Harap pasun di kondoring man ku perlu musak do katali basinding niti langadon mantan di Basri Wahidi sutanan nobolo nangkut itu pusku di hancasli

Umbalan gud mintong tinu megalat aiso pengulud dat tatuang baina sinding di merintiang retan na kalibambang kondoring nga elanin dat intim pud da buntol. Ampo si kau di sunduban penrongo mantan tawaw. Baham tilam santo kau dapat makin ngau sinding sinding pati lembus mantan di Ben Simon buka geretan tupusku. Ngapa gulu dilak kena kau tak kau sinding di tin nak kayhom konsuai di sitim bandaran.

Om harahot kinatakan kawago da tanak da naguyo teko natingkaw. E pinalabus da nuri kopisan meteorology Malaysia Met Malaysia maya da kapelaan in Facebook di sedepon bay na pinapailo da kinantakan kawago na po nila nga nantakan di jam katuro do na po dam 2 minute di sedepon bay na di tatuang bay na kilinogod da 5.3 in skala Richter. Longkod do tanak do natingkaw teko naguyo na padilo nga nailaan ni Drinalom 4.8 km in Sinodo do 1.2 km Tenggara Manta do Coronadal City Filipina. Ilan na pa pasusuhot di kinantakan tanak do naguyo di tukuran 5.6 skala Richter inako ruput di jam kolimo hapodam turu sedepon miampai rinalum hapod kilometer kilongkod dat hatus turu hapodam isa kilometer ponong kota nebon rahat mantan pulau Talaud Indonesia. Di kesuaban beno nantakan tanak dat naguyuk ki linogod dat turu titik siam magnitude dari Mindanao di jam kau turuk telur apa dalam turuk kau sabun di banyak. Kalau sana tak ada keindah itu kau mentadot kadaton pemagunan di lo nuri mentok di nawayaan teka nantakan sang intong-intong nopo lebih-lebih kepe nako periman dat tanak dat naguyo hilain penang tisan kasilahon pagun toko. Sepilangan-langan mantan di Popo Aprilisa Suen Sinding Putilambus.

0: Aba VFM 92.7 FM in Kota Kinabalu.
1: No, no, no, no. How?

Rohok am ilongkau rangangai kasaluran radio ang TBRTM ra atiatiak intok min bea mampadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

gitu rondo entara tips mambulira produk mulup ya akanon ondo maluai mapasa. Ya gini ambulin sor ra esbok. Rasuhu ondo masawai mempototo ra timbalus leukemia raralum akanon. Iyo noniak mempototo ra kulapuk ambekteria ondo mamasa ra akanon ra kinyap.

ansayan ramuyun au iarno ambatik kansayan angkino rasaba VFM kasalulan rahumurut pasindanganan taka onso.

Toy ho kanangku, dikit apat ko pernah tahu sikon. Isobek za gunon, montok dikit luo id Malaysia. Dikit isobek za i petohodon, trina on tumanot bibio kelalahano, om pibogizon kumatohu. Miagado plasma, selza, tagang, om platelet. Plasma kapangkum, himo pernah himo piatus kapagenuan za. Papampay dokito luo, hemofilia, nokogompit katutudan, nakalon. Manaw za om HIV. Sel za no po nga papangkum apat ngopod gisom apat ngoprom himo piatus. Kapakinuan za papampay ioitan trauma, zazakon, anemia, om kipkobohingkangan za. Namot, letlet, iso piatus, kapakinuan za gunon montok dikitoluwa bato, leukemia, kapamazazakan, om kikobohingkangan, autoimmune. Ampazat no, doit kempen menuhot za, itkilizonon itodos nu, toy idhamin pengusapan. Tikit za dipetohodon nu, kapamasi, kineopon, sufaituhun.

Hai kepivosian, kepivosian, kepivosian nong suwab di diozu temenai ku ngavi. Kepivosian di tidong suwab tidak ku duva. Kosizam di tibuhan ke onom tahun duva ngaibu duva ngapadum onom. Idgan sananda avasi om hidas temoy mo. Anu abal tebinai. Avasi dati nipi di kesedap. Ketahuan dia zoom mantan pada jam ke apat tahun pada minit misuvab di bahino dan mereka nongau di tiku sembangan bos kadazan dari Sabah VFM. Om Hansan ke Tiambus, miampai dega DJ Elis teka Elis Marius. Gisa mai ke jam ko si zam dadong suvab di ti. Om Tumazan sudah ditimpu di ti atang kangau ngavi timohoing kyo. Timohoing ngavi boh iti noh papa tahun dah datanak mai sikul. Om Tumonda pada ti montok sondi dan mai pakalaja. Hansan awasi ke papa nai do anu na potai naun dia zu tapi nai oma tok dia zu id pamanan dati tindahanon di timpo diti ingaton ingaton sengen panau da kulita kyo kada hivai mamaguna do sumbu papatunod kulita o mamaguna do kagos komohigan. Dari kanan tu miambus, tu miambus kau juga makin nengau dah hazau. Pentan tu bagi hazau kata zanot tinagas. Tahu hazau angau dia zo mata di popau agan. Sultanan hazau di Johnny Bonis nasib aunaihan om di Rotman Buntar. Iumon kovasian.

0: Oi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gama.
1: Paganuno, Hurix gama it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Kopi Vosian, Tabi, Malaysia, Madani. Baino kinongodi di Azutia Bal, Mantad Sabah, VFM. Pohambuson ku Izo, Elis Marius. Kapaguhuna po nga tuhud abal. Pinotod susunod ko higaganan tsunami id Sabah. Ekonomi otomaw, pomosi kababago kosunizon ekonomi pogun. Ombaino kinongodi di Azutia Bal, poimponu. Dahil iso kain tahangan, Pinoy Magon Dokopisan Meteorology Malaysia, Met Malaysia, o susunod kahigaganan tsunami, ipinatimpun di jam kavahu, tahong padam o naminit doong suvab, pinatingkod poimpanu di jam ko padam luvo doong adaw. Nantakan tana gumuzo id Mindanao di jam ko tu tahong padam 2 minit doong suvab, dahil inahom do himangapod kilometer. Mantad kinaguzuan tana nokomoy pinahabus do Met Malaysia susunod kahigaganan saguhu kokomoy kantakan hakun tsunami kikinawas ISO 4 meter ipiso somo do mongontok 4 kinaisunon id tisan koy saun Sabah inunapo nga tawaw semporna kunak om lahadatu sinunudan o magigizon do tumoy mo mingat-ingat om tumanud do ko zuvo kantakan dino maza Met Malaysia do monikid timpu. Nama dino pinatingkod o siren susunod kahigganan tsunami ipinatimpun id pipia uvang kampay no tawaw maza kinantakan tana gumuzo ikikinawas magnitude 2.6 id Mindanao, Philippine dong suvab konyab. Dahil kapanihian, siren idahabus hinominon Masjid Al-Kauta, pinauni di jam ko padam duvo. Padam 2 minit do nga daw, montok papasunod kapatingkadan susunod kahigganan tsunami kuma magigizon. Pinauni o siren kapanunsunodan saguhu kahigganan tsunami dino, do hobi mantad id duvo nga pod, om sinisutonon do kapayhan id boss Malazu om Angilis do ISO no di kahigaganan tsunami. Nakita no, do ko zuvo itisan dat ponong itawaw do avasi om omahig songyan nakatimpun o susunod kahigaganan tsunami ipinahabus di Konyab. Minabawasi upisol kalaja balay bomba o mananampasi BBP Tawaw Mazlan Sarman kabagintangan din o papampay kinayzonon tisandat gisom o wakuba. Kinayzonon inintangan ko zono po nga kampay no lahan Tralsen talunalun tagazo taman tawaw o tinagat ipapampay magigizon poinsomok do dat.
1: Ya, bomba masih bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Dan manakala di pinggir balai kita ada buat persiapan dengan pelat-pelatan yang menyebabkan marin lah. Buat life jacket dan sebagainya lah. Itu persediaan di pinggir balai.
0: Tinubung da RTM i Madzlan dan kepagintangan itisan dat Tralsen Tawaw. Nintangan nogi do tinungan bomba. Kozuvo kapas kinaguzuan do tana, may do tamoy mo o mohig o magigizon. Dad kinabuon di isoy, songyan tinubong imontili kapalintaan kinayuzunon ang pamuhaminan datu Dr. Mamad Arifin Mamad Arif, songyan tinubong da RTM idkota kinabalu, pinakyanu daw o masjid om surau ngavi id Sabah do mangazu solat hajat iminamot do kahapas solat maghrib sodap konyab. Kapangzuvan dino, mantad kapanoynan, miyampay kopisan mufti Sabah, Om Jahins, montok sambayang komahigan, montok toinsanan tuhun Sabah. Kinaguzuan datana kikinawas magnitude 2.6 inantakan id Mindanao, Philippine di dong suvab konyab nupimanan nagi na magigizon id pipio kinayzonon pasoy hitawaw. Kampay no ino pakakalajak pelintan id Wisma Pisompuvan Tawaw minanusoy i Rusdi Bustami om Amir Kanji kantakan do Kiko Sizandi.
2: Waktu itu saya masuk ofis lebih kurang jam 7.30. Tiba-tiba staf saya beritahu bahwa terdapat gegaran. Saya pun tidak menyadari dan untuk mengesahkan itu saya melihat ke bawah ramai sudah orang berbaris. Justru itu saya mengarahkan staf saya untuk segera turun ke bawah untuk mendapatkan arahan selanjutnya.
3: Pagi tadi sekitar jam 7.40 berlaku gegaran dalam beberapa saat, dan arahan daripada pihak bomba juga sampai jam 8 pagi untuk siap-siaga untuk berjaga kedatangan tsunami. Jadi kita diarahkan dari pihak yang berkenaan agar berwaspada kepada semua warga Wisma Persekutuan, dan Kementerian Pendidikan sendiri pun mengarahkan kepada semua sekolah untuk bagi kepada ibu bapa untuk mengambil anaknya.
0: Irusdi Bustami Om Amir Kanji. Mantan kinaan takandi, pinalisa ada kopisan bomba omenanam pasi Malaysia JBPM oko zuvo Wisma Pisompuvan Tawau moy omohig. Pinemagon o hinuminon dino do aiso ko higiganan om aiso kinaumbakan om nasindohan do nakaluput.
4: Kakal ko po, makinamaw apal itpogun.
0: Abang lepriti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasuhimban bos kadazan. Piso samo o ekonomit otomaw do adadi iso mantad pomosi kavavagu kasunizon ekonomi Sabah idsi bo kapamalanan Sabah Maju Jaya SMJ duvo titik iso dumimpot taun duvo ngay bu tahu ngapod. Minabawa si Vazon Montili, Datu Seri Panglima Haji, Haji Haji Nor, Pagun Sabah, inahiputan do kadatan, inahiputan do kadatan, minagivang kasivatan katundan kumakaganan no komoy, om popovuhay kasivatan ekonomi kuma magigizon Pagun.
5: Kita sudah buat kajian. Sabah adalah negeri yang mempunyai potensi besar dalam ekonomi biru ini banding dengan negeri-negeri lain. So, kenapa kita tidak bangunkan? Karena ia boleh mendatangkan hasil yang lebih banyak kepada Sabah dan juga memberi ruang ekonomi kepada rakyat Sabah.
0: Minabawa si Datu Haji Jidino Songyan Nadadi tahap dedababazan pibasan naratif poin bida SMJ Duvo titik ISO transformasi Sabah memadimpot Duvo ngaibu tahu ngapod nazu de RTM Sabah id kota Kinabalu. Montok papadadi angkab nokomoy minamalan nok pelintahan pogun do menunda Taman Perindustrian Ekonomi Otomau id Kudat. Suway kemogium kinaizunan kavavagu matakotundan hongkod kaganan ki teknologi takawas kampay no gana semiconductor. Kakalid palan di pinatantu o pinggisaman kapanan om kapahabusan MyCard om passport kivinonan PMA kahabusan kavavagu. Nga minabawa si Montili Da Sompogun, Datu Seri Saifuddin Nasution Ismail, da babay na diti, kapahabusan MyCard, om PMA Kavavagu, mamaguno di stock, ikakal kiva da babay no. Sa sabab na da kakal po kiva da stock, dokumen na kamoy, ikaw ha po. Kadidatu Saifuddin, toy naun om gunon da tavavasi o stock babay no da MyCard, toy ka PMA, om mundahiw nagikuma di Kavavagu songyan do avi po i Pinoy ho disido paghui diti do point tutunon do Malaysia passport o MyCard Kavavagu sabagi iso mantad pinggisaman papoing kavas ko mahigan dokumen koin tutunan Malaysia. Avasi kinaponayman do Pakatan Harapan PH Sabah, kokomoy kapoyhan di Huguan Montili, Datu Seri Anwar Ibrahim, dad kinoyng kawason galan poing bida, interim kuma iso titik himo laksa linggit di ko tahungapod Wuhan ko himo nakatahib. Kinomoy di kumnuvo ponikon PH Sabah, Datu Pung Jinse, kapambalazan interim kabavagu, di sabagi koing kawasan di agazo mantad paghuhuy diti. Minubawa si Sido, kapakianuan apat ngepod piatus asil. Okon sa mama, do hizab tuhun Sabah, nga kapatutan poin bida pogun iatamangan idsibo perlembagaan pisompuvan. Mata do diho, ahansan o PH Sabah, do asalasay ahal no komoy, do tosisikap miampay do poin ponu om poin giyot. Hang no komoy o ponsol, moy katihambus atamangan, o kapatutan om konalan, kabuhon tuhun id Sabah. Hinaw o sinakagon vagu do opulokis do mintamong kadat adato om tungkus kotinoan may kotihombus om katanud o kozuvo timpu babayno. Pinasoto di unduk nga daw kamatan na zatan pagun sabah duvong ay buh duvong panom-onom itati Jelvia Vanessa Jenny sinakagon vagu na po nga kitonggungan do manampasi kaubasanan kamohoyngan.
6: Inilah yang warisan yang kita dapat dari nenek moyang kan, dan sangat sayang kalau kita kasih tinggal, dan untuk menghidupkan semua ini, untuk menghidupkan adat dan warisan budaya kita ini, anak muda lah yang memainkan peranan penting sebab mereka yang akan menerima warisan itu.
0: Minubawa si Tati Jelvia kuma magagano abal RTM kahapas nadadi tahap poin bida muntok segmen Sembang Ekspresi id Konti Sabah FM. Ansan nagiso si do, doaw sompi pion, do sinakagon vagu o kobasanan sondi, sundung tu kotaguvang do hakun, koin vaguvan i osikap do mimang bu. Id pampupusan kinangos vagituhud abal. Pinatod susunod ko higaganan tsunami id Sabah. Ekonomi otomaw pomosi kavavagu kosunizon ekonomi pogun. Ingka kaniti abal mantad Sabah VFM. Abal na paditi nga nuhud di Ramhanizan Jahamin mantad bogizan kapabalan ahal do babay no. Om pinandahin at bos kadazan di Stephen Givino. Salam Malaysia Madani, Kopivosian.

0: Doi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om karet ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Jam ko tu apat nga pada mo na minit ang subab in pagunta ko. Kakal ko mempeda go, DJ Alice. Dadai tiya di kasayman mo, skadazan, it's Sabah VFM. Kapi po siya nang subab ko matambahot dahil itamoy mo na po na pabuso daw pason, mazada WhatsApp. Mega na ko si Joseph Patilo, Dennis Nicholas Yang, Helen Yong, Florence Boyjol, Richard Binginos, John Tati, Florita Kinajil, Om Nagi Maria Jakim. Katawadan dia su. Tutamoy mo na po may paidagay dahil da Sabah VFM. Opo eh, kasi po muso na pason mas da WhatsApp kaya sunung tao dagay kahombus. Ait na po nga tikid ta daw dia su da po muso na pason na dayo. Katawadan dia su. Dari teman ada hiwai ikut jam ke bahu miyampai tako di Julian Andreas dari da babazan belajar bos kadazan dari namot ikut ni puriho kanot miyam bos mohis di ginawa kinawa tako wazaw matadi Esther dan ni Kim Siong om nagi di Navy Jimmy hiwai no nakatahib sutanon hazaw di Sinal Palanius om nagi di Clara Paul tabi ipintutunan om hazaw di Julian Andreas om nagi di Island Mojilik kada kamako hodong kinawa tako.